0: nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
0: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
2: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
0: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang gelombang ini yang sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap dia sama haji, jadi hanya transit saja, tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk jaga kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi di Simpang

0: pan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
1: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap, biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Ashari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
2: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi, ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Mas banyak teman yang lain tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kan kalau orang kompar cabai itu yang rempah yang dicalonkan itu ya. Ini masih ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan
1: baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
5: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus di dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
4: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
6: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini.
4: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
7: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
4: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
8: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
4: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
9: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
10: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
11: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
2: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
3: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI News Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
4: hiburan dan konten edukatif
5: hadir menemani Anda sepanjang hari
6: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Pro 1.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada berasa dia masuk bersama kami di era ini selatan di lintasnya selatan pagi dan pendengar pagi hari ini kami akan hadir ke jurang dengaran beberapa informasi terbaru tentunya. Salah satunya informasi update harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Penurunan harga pada dua produk tersebut terjadi jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya yang terpantau stabil. Harga emas galeri 24 hari ini dipatok pada posisi Rp2.756.000 per gram. Ini berarti menurun Rp8.000 dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada pada level Rp2.764.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.788.000 per gram. Ini juga merupakan melemah meskipun tipis sebesar Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada pada level Rp2.793.000 per gram. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pendengar masuk bersama kami di Atas Selatan, di Tasnya Selatan Pagi. Informasi lainnya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berpeluang rebound atau menguat kembali pada perdagangan hari ini Selasa 19 Mei 2026. Sebelumnya, selama 5 hari berturut-turut IHSG mengalami penurunan atau terkoreksi. Demikian dikatakan oleh Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman. IHSG berpotensi short-term technical rebound atau berbalik menguat secara teknis dalam jangka pendek. Fanny memperkirakan IHSG akan bergerak pada level support dengan rentang 6.460 hingga 6.500. Sedangkan pada level resistansi IHSG akan bergerak di rentang 6.650 hingga 6.700. Pada Senin 18 Mei kemarin, IHSG turun 1,85%. Menjadi 6.599,24, disertai dengan net sell asing senilai Rp460 miliar. Saham yang paling banyak dijual asing adalah ANTM, Pren, AMMN, Andro, dan DSSA. Bursa saham global juga cenderung ditutup melemah pada hari yang bersamaan. Sentimen pasar terhadap konflik Timur Tengah serta kenaikan harga minyak mentah dunia masih menjadi penyebabnya. Di Amerika Serikat, indeks Nasdaq terkoreksi karena kenaikan harga minyak. Ini ditambah dengan naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan turunnya saham-saham teknologi. Bursa saham di Asia Afrika, maksud kami, bursa saham di Asia Pasifik juga cenderung melemah dipicu kekhawatiran inflasi global. Menurut Fanny, pasar juga mulai berhati-hati menjelang laporan keuangan Nvidia, raksasa chip kecerdasan buatan. Hal ini dinilai akan menjadi penentu arah rally saham teknologi global pada pekan ini. Indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,97% dan Hang Seng Hong Kong melemah 1,11%. Sedangkan indeks CSI 300, maksud kami, indeks CSI 300 Tiongkok turun 0,54% dan TAIEX Taiwan merosot 0,68%. Di dalam negeri, pelaku pasar menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 hingga 20 Mei 2026. Apakah BI akan mempertahankan atau mengubah kebijakan suku bunganya?

0: 103,1 RRI Nia Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih bersama kami di RRI Selatan dan pendengar terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di penghujung waktu dengan berbagai pro informasi telah hadir menemani Anda. Saya rekan-rekan Tewarta pamit undur diri edisi hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Rekan-rekan kemana-mana karena masih banyak pro informasi yang akan menemani Anda bersama dengan rekan siar lainnya di ruang dengar Anda dan tentunya di Tasnya Selatan Siang. Kita akan kembali berjumpa dalam kesempatan mendengar. Selamat siang, tetap semangat dan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Kami hadir menemani Anda
3: sepanjang hari
2: dengan konten bervariasi.
4: Musik,
5: informasi,
4: pendidikan, dan budaya.
3: Bersama kami di 93,1 FM.
5: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
2: RRI Nia Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Chee Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI India Selatan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dan Selatan, di manapun Anda berada. Sini kembali menyapa Anda pendengar di siang hari ini, di dalam lintasnya Selatan Siang edisi Selasa 19 Mei 2026. Sini akan menemani aktivitas Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda pastinya, dan akan menemani kegiatan Anda di siang menuju sore ya. Pendengar, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini ya, rangkaian lagu-lagu populer Indonesia juga masih tetap kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti juga di salah-salah lagu kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Selamat melanjutkan kegiatan Anda di siang hari ini, dan selamat mendengarkan kami baik melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Selatan maupun melalui FM 93,1 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada, untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia pendengar, kami cukupkan untuk Anda. Tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk kemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola berdarah.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga pelaksanaan di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Ves Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro TV Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Dan kembali pendengar, kami akan hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan masih dengarkan siaran Anda pastinya Cindy yang menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani kegiatan Anda pendengar di siang hari ini, sembari juga Anda melanjutkan aktivitas Anda atau juga sebentar lagi bersiap-siap untuk beristirahat karena memang waktu sudah menunjukkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa untuk makan siang, tetap jaga kesehatan Anda. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu mancanegara yang akan menemani aktivitas Anda hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM. Dan sebelum melanjutkan dengan lagu-lagu mancanegara lainnya pasti akan teman-teman yang ada di siang hari ini, kembali kami hadirkan informasi terupdate untuk kita yang menurut saya penting, di mana dikutip dari rri.co.id, pendengar, tekanan masih berlanjut dan rupiah sentuh 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pendengar, tekanan dolar Amerika Serikat berlanjut dengan melemahnya nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa 19 Mei 2026, di mana menurut Bloomberg, posisi rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah tembus ke level 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan indeks dolar bergerak di level 99 pada Senin 18 Mei 2026, di mana rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin ke posisi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun analisis pasar uang dari Fulbury Securities Fikri C. Permana juga mengatakan ada peluang rupiah untuk terapresiasi meski tipis, di mana menurutnya sentimen negatif terhadap rupiah kemungkinan mulai mereda. Hal lainnya juga di mana pergantian ketua The Fed yang merupakan Bank Sentral Amerika Serikat, Kevin Warsh, resmi ditunjuk sebagai ketua yang baru menggantikan Jerome Powell yang sudah habis masa tugasnya. Di mana di dalam negeri, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar yang bisa menstabilisasikan nilai tukar rupiah. Adapun pelaku pasar saat ini juga sedang menantikan hasil rapat Dewan Gubernur BI yang saat ini juga tengah berlangsung. Di mana pendengar, Gubernur BI Perry Wirjoyo juga mengumumkan langsung hasil rapat tersebut pada Rabu 20 Mei 2026. Di mana Fikri melihat terbukanya kemungkinan BI menaikkan suku bunga yang saat ini berada di level 4,75%. Sedangkan pemerintah juga melakukan lelang surat berharga syariah negara dengan target indikatif 12 triliun rupiah.

0: Love.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Dia Selatan, itu dia tadi lagu dari Annie Mary ya, requestan salah satu pendengar kita yang udah bergabung bersama kita di siang hari ini. Nah, Cindy mau informasikan nih untuk kita di siang ini, kebetulan untuk saat ini khususnya di Nias Selatan, Kota Teluk Dalam saat ini sudah diguyur hujan yang cukup deras di siang-siang begini ya. Jadi semoga yang tadinya pada di jalan ya, mungkin siap-siapan mau istirahat siang, makan siang. Nah, jadi semoga enggak keguyur hujan, enggak basah ya. Karena kesehatan itu juga penting, apalagi kita masih panjang nih perjalanan di minggu ini. Masih ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ah, itu dia. Pokoknya tetap jaga kesehatan ya di siang hari ini, apalagi dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Tetap pastikan Anda juga selalu sediakan payung, atau jangan lupa juga untuk menggunakan jaket ya, untuk melindungi dari dingin. Oke, pendengar, di siang ini sini masih tetap hadir menemani Anda dan masih dengan lagu-lagu mancanegara pastinya, yang masih tetap setia menghiasi ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin request lagu juga di siang hari ini untuk lagu-lagu mancanegara, Cindy bakal tampung, boleh banget ya. Dikirim aja lagu-lagu yang pengen diputerin apa aja hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan beralih bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam program Hadiah Doria, di mana nanti untuk kamu juga yang suka dengerin lagu-lagu bahasa daerah Nias, nanti program Hadiah Duri akan hadir di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk saat ini masih dengan lagu-lagu mancanegara. Oke, selamat mendengarkan.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

untuk lagu-lagu mancanegara sudah dicukupkan di pukul 12 waktu Indonesia Barat ini. Dan lagu G, maksud kami Girl Generation tadi itu lagu terakhir yang bisa Cindy hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Tapi jangan bersedih karena ada program lainnya yaitu Hadiah Duria tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ini, di mana rangkaian lagu-lagu daerah Nias akan dihadirkan untuk Anda, pastinya di ruang dengar Anda dan akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Oleh karena itu pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Da fawi taba acara ni oma si da Andre Talifusa si manesto ele ba acara hada duria bezi flendo irugi bezi satu bezi talulu bezi ma ke iya da anam. Tatu manasa e karabat nuada sedana fawi ba acara hada duria Andre si manesto ele Talifusa bayo lifu bawa mai haga si sambo gamai dola tulagi danya labe e hada gelohania Talifusa da ba min roma negai kenra Talifusa da ba wa mai haga si dedera eh. Tapi mana gina tadanya keraban wada ba acara hada duria kada ba stalulu ba zima ke iya da ana. Nah, tatu mana kera Talifusa sinova ba acara hada duria Andre mau bai mana ami fefu samondong ya ita ba RRI digital samondong ya ita ba radio samondong ya ita ba siaran langsung mau bai mana ami fefu ya ahobu enak sehat-sehat mana fefu nra Talifusa da bihubungi ta Talifusa ba numero 08212520 siwa 2 sekali ta ba numero 0 walu Sarasara 2520 siwa 2 badal matema huhuonra banuada sedena fau ba acara hada duria ke da ba stalulu ba zima ke iya da ana. Nah tapi gina te halo ya ahobu.
1: Ya ahobu.
0: Ya ahobu talifu sedah hezo moroi da ah.
1: Oh amano fimoroi bahuru na kabupaten Klaten.
0: Amano fimoroi bahuru na lau talifu sedah amano fi haiwa talifu sedah.
1: Malah betul betul kami lagu deh bu, kai malah baca bang.
0: Lao, hai wa
1: eh. Oh, no kami lagu jatuh abu lah, abu drama, abu gitu bu nonumi.
0: Hmm.
1: Ini hanya ada nama siapa dan drama, abu berapa tahu?
0: Ya, ya.
1: Ah, nasi sabar nonumi lagi ba, abu nonumi anjoi dah.
0: Ya, ya.
1: Ah, betul betul faham selesai.
0: Ha, nawaite baik, hal kesayangan re.
1: Sawagel lah, kai malah kau telefon.
0: Sawagel lah telefon sedia, sawagel lah dah.
1: Ah, mana tibok ke daerah ni pada ada di sana ada dunia. Tahu kau bungun mana lagi? Empat orang mana tu mana lagi?
0: So besar ya antara Talifusa. So.
1: Oh. Taba tahu baik dia baru dah. Era apa mana tu coba pekan baru?
0: Lau.
1: Medan. Era lau dah berbal lalu masuk awal desa Tisiri. Kalau di Murida SMP 5 Abang Sat, sama Abang Dua.
0: Lau?
1: Omal Gai, Abang Payas, Purba Sengka, teman-teman sih. Mami namanya di teman-teman yang Murba Ungkabo.
0: Iya.
1: Maduana, lururung limu, mami namanya di dina. Ini namanya sekarang mau kabo gitu, ina. Tawai mani, ala cipa kedoli pulih kudok benya aku.
0: Lau?
1: Omal Serini Murba Ungkabo. Jauh mana belum nulisimangai.
0: Lau.
1: Nah, Pak Ira itu ina tau mencoba nomo beli peramang, ina nopinya masjid. Ah, batu lagi kita ada lagu.
0: Ada lagu ni ada Talifusa.
1: Anak Medan.
0: Anak Medan.
1: Iya.
0: Lau, tapi nah, dia
1: ni. Tuh penting ya, kan bahan nama Medan saya kah bahan yang Medan ni, tapi tuan nununi lagi bahan nununi ahi.
0: Sinru, hutengah fayho, eh.
1: Bade wa adalah guna muni anak meda ya.
0: Lau bale sawagel eh.
1: Sawagel ya aku.
0: Iya aku bu tali bu sedaya minum fau bacaran yang masih dan sawagel. Nah tetap

0: pande aho buhada duria futa kada lagu ka judulnya ena ciptaan Hiusman La Seufauhe emane keun rasa modong radonia bazmakan re sauhageul ka yahobu lau balena kie sauhageul yahobu menofa ba acara ande perintis bukan pewaris geuy yahobu mane talifus seda so geuy bada amege ra talifus seda nasa Aisyah yahobu talifus seda Aisyah so geuy nasa ndra talifus dan nasa sedena fawa acara ni omasi oda andre sogi delis lauli aho buka kaya aho bu arta gaya aho moroba batam sawa gala talifus menofawa acara ni omasi oda andre nah tamani wei talifus tatema telepon ra talifus dah halo ya aho bu
1: ya aho buka
0: ya aho bu talifus dah hezomoroi dah
1: Kawirna da ka muri bahili godu.
0: Oh, Wirna bahili godu la Wirna haiwana hi.
1: Mane-mane bagamai dola jatua kalau. Hana no baga, hana no sohi. Hama tapi kini pergi bahawa buah ni sito kini tongoni.
0: Lau?
1: Eluan hani ada kalau.
0: Lau?
1: Elu apa berasuki dah koma bapa kada bapa masa dah di pergi lepas pergi berasuki bapa.
0: Sinru hutalif seda.
1: Bau lagi dia dah gelu hanya kalau.
0: Lau balik tak under sawah gele?
1: Atau lah saya seita.
0: Ah, nabat tebai tola talif setola.
1: Kau nak balik? Wo mereka kau gele menon kat telefon gu.
0: Sawah gele si gue.
1: Bau wawai bapa mano si mengeno wawai mana ya baju maku ade.
0: Lau.
1: Bau pepu mana si no fau bayar ini ade wawai ramaku ade no. Tukar segu kau asu shop bawa dor goi tukar segu kamu di.
0: Lau.
1: Bau mana kita segu kau asai minuh ale gusai zuiye.
0: Lau.
1: Bau Waktu nama aku baca tapi mana mengkali, bawa mana ya kawe Eli, bawa mana baju makan ni.
0: Lau,
1: kau lagi nyedal kau, kau gel ya aku.
0: Lau balen aku, kau hagel ya. Ya ho, bumena foba acara ni omasi oda andre. Nah, min romana gi so dalam seda Elwin baru ya ho, bu Elwin deon harefa gei. So gina sa dalam seda Elwin pada ya ho, bu zima ke kakaknya tetap semangat. Lau balik sawa gala Elwin. Min foba acara andre meta gei, hei saduriada meta. Masa negi Nuna Desri Yahobu kajuang gei sedih hati halawa hei saduriada mba tatu manite tenasa botol Yakul nah mendoman negi pra pewa peritis bukan pewaris siwa lau bale cici gei Yahobu cici menawana Ferius Jaigei hei saduria dayaho katitip salam moroiba Malaysia buat keluarga si Sobam Banu dalu sedia cici lau bale niken gaya aho bu mane kajuang ya aho bu kajuang pazai gei hei saduria da bang Rolis hei saduria da bang Rolis bazita lo bazmau ki ada mentari princess gei ya aho bu mane Maria Nahulu gei ya aho bu ka halawai ya Hobu teti gi hei saduria da teti lafau sau aro ya hobu mana menofa ba acara ni omasi da ande menanti mu gei ya hobu ka yosi ya hobu Refwan Putranis gei ya hobu mana menofa ba acara hadaduria ande la tati ma telepon halo ya hobu
2: halo ya hobu ka
0: ya hobu talif sedae hei saduria da
2: Ura situasi mana ka?
0: Lau baleta andre sauha ge le tali fuseda. Haiwa e.
2: Jangan ada lagu deh kai ba lu maga bang. Mana naga nenda le jatua ka hasara halagai ba nusa toto tobaha halagai.
0: Lau.
2: Ba sinane sta tali fuse ka e. Ya rodu halo si pada sabwa halo dia gini naba sabwa halo dia
0: ya ya
2: eh apa itu keluhannya ni lagu kae
0: lau balita andre sau hagele
2: Tala pai ma banga wai ku baka.
0: Ah, na bate bai tola ha ke sen rona hi.
2: Sofo na bale ka ka ka sa gale mena ka ka le fogo kai.
0: Sa ha gale da na hi sa ha gale.
2: Si ba ai se to ba pa tsende ta ba ta mang doa.
0: Mhm.
2: Ba so ka ka serli ba no wai mbo.
0: Lau.
2: Paso abang Roma no fino me que va runa.

0: Sau hagele menau fau ba acara ni oma sia da andre sinuna ni androna kita andre ge yua bada irau no se ge e ge te de lau tamane tabe na segina tekenra banuada ba acara ni oma sia da andre so genra talifu sedia menantimu ya ho mana talifu sedia menantimu nasi putih gaya aku buhu gok sarefa gaya aku bu mana refuan putranis ya hadiah duriada talifu sedam tatu mana hite tenasa so talifu sedam mege badaa nikeo hei saduriada bah menro mana nasa dra talifu sedariel Jilhar hei saduriada bahasa negi Everai Farasi ya aku bu Everai Farasi Vivin Waru bagai ya aku bu Vivin Aldov hei saduriada nahi nah saya sehat mana ita ya bahasa lulu anda sahabat Ojol Medan lah wale sawaga le talib sedaya hello ta'ila sinru bahi hasikala ta'ila talib sedaya lah tadi mah telepon halo ya aku bu.
1: Halo kakak Yoshi.
0: Ya ho, bu nahi heso moroi da ah.
1: Moroi ba mo abo.
0: Moroi ba mo abo. Hani hata kau ni?
1: Ya Nesti.
0: Nesti, moroi ba mo abo lau Nesti. Haiwa nahi? Gamai jalan ya? Gamai jalan kalau. Sinru ho eh.
1: Nanya kalau. Tua, gue lah eh wanita nih kuri kalau halu. Keluarnya, ya tau diudu sebab tarik usah, tetap tarik usahnya namanya ya.
0: Ya, iya.
1: Kalau dah keluarnya kata.
0: Lau, boleh tak anda sawah gala?
1: Kalau Faema bangun baik juga.
0: Ha, nampak tiba-tiba, hal kesian dalam Faema?
1: Kata kau balik sawah gala yang ketahuan telepon.
0: Sawah gala, higu sawah gala?
1: Dan mama aku pada nungi, wakak.
0: Lau?
1: Bapak pendeta, bapak teman doa.
0: Bau
1: nyerah
0: si bayagu. Lau.
1: Ya kakam. Bau ngobrol mandi ngapain sumpah.
0: Lau.
1: Ya sila kau bayar RI. Gak bayar sumpah ngobrol mandi ngapain.
0: Lau boleh sawah gele.
1: Kena wali sinu leka.
0: Ha, nabati bahada sinu nanya ada.
1: Masih bener nak rongok. Asyen di duduk.
0: Haya.
1: Asyen di duduk.
0: Ah, betul rongok oleh mana sih. Asen du dedegu. Lau.
1: Oke.
0: Sawagala na kie ya ho, sinone ni ada dalib sada andre wa asen du dedegu. Lau, smane ge so deon harefa mege badai wa ya ho ka da amoroi ka amadeon harefa bamadula. So sambu agama do lagu imane hula la bezi garam badua da balugu bei labu abu aba hagu elohani ya lala behede sinomu sepakati ma sinomu atule iwa ba ada da ba bei tebu abu a fotakada lagu judul Kefa si hombo vokal teacher halawa sawagale sawagale talib sedai menofa wacara ni oma si oda ande ingatin megino ya hobu afdol iwa badaa iobai susi lapohan lau bale sawagale menofa wacara ni oma si oda ande meli halawa ge ya hobu mana meli halawa arlin ge ya hobu talib seda arlin hei saduriada bestalulo bazma khiada embate ege ya aho tante ya aho bu nasi putih hei saduriada Vivin ya aho bu khada duria nabada a Vivin turasi sekimana nahie sana gimana tenama kemi hei saberitania snikau hei ya berita da bada a berita si sekimana wae lau tati mana telepon halo ya aho bu. Ya, no apa ya itu dalam yang kita lihat sudah eh. Yang bate ege ya hobu rai sehige he saduriada hadiah no manga bakal lau bal nahi no asa eda nahi bayi bu si de asambal da lau tadi mah telepon halo ya hobu.
2: Halo kakak Yoshi.

Halo, halo. Iya, no awe itu dari Zuis, sahabat Ojol Medan Megeno. Mamaku dulu asal mau dengar radio, dia minta cari ka. Lau bale soha gele na hi. Mau bemane pe pun Natali sedia fani la se gei. He samane duria da ya hobu kakayo si hada duria turia si sehie. Elo rasopi ya soha gele sahabat Megeno Ojol Medan. Nah, sa sehat manan ra talifu sedai hebadan ini hebadan mangarato de panatana de na sehat manita fefu.

0: Gabriel Ovarubu Moroi Batangkerang Yahobu Talif Sedia Heyano Gilawali Yahobu Talif Sedia Heyano Cikalase Esaduri ada Cikalinda Lase Yahobu Ka Buyoli Fumanga Helau Bale Linda Lase Sawagel Nahie Menofoba acara ni omasi edar Sona Salinda Lase Megenoe Yahobu Manelinda Nah, tato huga soge Periunus Megenoe ya hobu dalam sedia Periunus. Lalu tati ma telepon, halo ya hobu.
1: Ya hobu ya si.
0: Ya hobu talifu sedia semua ida.
1: Norbak perempol gada.
0: Oh, lalu talifu sedia gak sakit apa?
1: Arahago.
0: Arahago ya. Udah kili-kili rauraso.
1: Ya iya.
0: Lau balik. Hei, saya tak ada sehat sa.
1: Sehat maif.
0: Ha maifu.
1: Ha maifu.
0: Lau. Kaiwa talifu se.
1: Imane ka matola kasu. Holi la berua, holi la bayo.
0: Ya, ya.
1: Ino ay tu tahalu bas yonas tapas teo. Peluhani ada.
0: Lau.
1: Kita dunada nama le, ino ikeru-keru seduda. Mulai ikeru-keru seduda, apa sih upaya sedang ada?
0: Ya, iya.
1: Ya, sebenarnya tak ada na sedang gureta. Karena di sakaman saya tak ada sedang hodra.
0: Ya, iya.
1: Lalu itu sedang hodra sih, bahaya. Semangat itu tak ada sedang moto.
0: Ya, iya.
1: Sebaliknya aku ke Abdul Dangada, aku juga duduk mahal tapi mengalami upaya sedang ada.
0: Ya, ya.
1: Cuman itu terakhir-akhir ada.
0: Sindru hutan itu sedang.
1: Aku lagi manida gak main tolak.
0: Lau.
1: Tapi ada tolak pada dekido, Pak.
0: Ha, napa tiba itu lah.
1: Tukun aku balik, aku balik Yofi Badal.
0: Lau, balik sawhaga lah tadi husada.
1: Ya ya, jadi malu ke?
0: Ya hobu.
1: Tato gak ada saa bahasa, gak ada nusu ya malu.
0: Gak ada saa.
1: Di
0: mana tuh hari gak saa uai?
1: Tato kita di sedang magrib si murtu balu. Kira-kira saya bapak putri tak balik.
0: Pelau.
1: Mana tu ini nado muka gua bung sekoli.
0: Pelau.
1: Ya, buku kemana bang mau baju korai? Mau beli untuk mangga bagi lalu-lalu apa ke? Pastu ada amakur bawang ni, sih lalu mana rumah-rumah lini ni ya dah? Sama bersama foto muzik.
0: Lau.
1: Sama perdan.
0: Lau.
1: Ama Nopi Bahuruna. Betul juga ada ama Dhani Bakpomuan, ya, ama Peni.
0: Ya, ya.
1: Ama Sada Bakpomu. Betul juga Jai Deba Idanoi.
0: Ya, ya.
1: Betul Domo, dari Sada Domo. Aku pun lebih dari kita punya untuk arah kini sudah.
0: Lau, balik lau.
1: Aku lau ada siapa jinun ya, wal?
0: Ada jinun ni ada tali husa.
1: Tidak tahu yang jinun aku ada favorit tu PI di tahu tu mana?
0: Hadi ada.
1: Nani. Ia nak kembali buku. Panas hari bumi harum.
0: Ada judulnya ada kembali saya.
1: Iya iya, gua murid perancangan. Terus ada lagu-lagu dal.
0: Tafai gue.
1: Tapi gimana regenual gue baca lagu-lagu luar.
0: Lau.
1: Gua bapa badik syuki ya hobu.
0: Lau, balik televisi sawagel
1: Sawagel ya hobu.
0: Lau. Lau tamane tabe enan sa gina tekenra talifu seda sedena fau ba acara hada duria kada ba zima iya da ana talifu seda Sogi bada dari sada Kristial ya hobu mana mau batang rang lau balik Kristi ya nak saya sehat mana dari sada Juita lagi lagi ya hobu Juita Isaduria ada Juita Mister Sambo ya hobu mana Sogi April ya hobu futa kada lagu nihahili bayoli fumanga kahelau balik Mister Sambo sauhagel Enova tergete deke da Julius ya ho ka hewisa duria bania suwa ira banuada badesa ono waembo ya salam sehat dari Palembang lau bale so hagele menova ba acara no mas da Andre nah mendo managi sonasa dalif sede ama paska urong-urong lau urong-urong gada ma paska mege nova ya sabat dalif sede Moro kada sakit da mega ma paska irwan duru gei gempa ge ya hobu bang resiko mana samana duriada baz talolo andre emi la rosa gei ite tenasa hulu felevitu oh iya iya baktian telomban nuaga ya ho terus ada baktian sarilase ya ho bisa duria bi olifu manga he takada lagu kureta satu sawaga lekae la male sawaga le kureta satu gini anda dali fusada andre bang herdi ge ya ho salam moroba batam la male ya ho mana en datar sudah sawa batam kurniawan lauli ge haiwa bada ai ada zinuna si tegal galeka kebetulan badan rato soya aga iwa lau balai tali sedae sau haga le mena fau ba acara hada dure ande lau tati mana telepon halo ya hobu
2: halo
0: ya hobu tali fusa
2: hobu
0: ya hobu heza morai da ah
2: Moriba Amadeni Moriba di Mandal do.
0: Amadeni Moriba di Mandal lau ba tali sedae Amadeni haiwa.
2: Halo. Mada supan wama ya wa ya wa digitawa
0: lau lau lau
2: atu kawa dania ziba tu ibu di bah bagu calo dari supan wama
0: lau lau
2: amedola bak
0: ya iya
2: ah sobo kami dola riba amedola kita ulu malu
0: lau
2: mane bui ulu malu dahyadu capai hadu bercecai tadu aka ulu malu dak fu sapai hale bai fu fu
0: ya ya
2: iluhannya bedau kalu nah solo nang kinu rada ba wi tasit tabe mane misaba u pe du moita ta pake pake mane di feda
0: ya ya
2: ana soi nang di feda ba ta fu fu ge bo tola ta bebe bana
0: ya ya ya ya
2: ule di mane dau ge luhannya pada tola mai fai se gau mai
0: ha na bate bai tali fu tola
2: a so fu na bal baba ngu bai en na bi so fu na u adu bo sau gulu u bai ka kayo si mi ngu yang ka tali fu
0: la wa le sau ha gulu tali fu sa da
2: le ba at ba dai na ba bo bai ka si bai aku ba ka bagi matra lu adri si bai gua mauli na bi uli fu ya ba na ba ahi
0: la u
2: ai padahal masuk dalam nobu misa ba daerah pekan baru ba panwara dalam ba puraya ada suir
0: lau
2: mulai raba di makhluk rein harapan kuma harap tuna cadang nobu gusti coba si pantebe amaris cinta mainnya cinta mulai raba di makhluk dah
0: lau
2: tapi ku saya di nobu mainnya erik dah balik bung bung mana ira masif ya
0: lau balik sahagel eh
2: tahu ke
0: lu ya ho bu tali fusa
2: ya ho
0: wow nah semana lagi bang Odorik Sjebua ya ho buka salam kenal moroba kecamatan Ulu Gawo ufa ema wang wawai gu baza modongo RRI Pro 1 wawai gei adek nira ba adek mawar ba adek widar sau hagel kae mena baso zura gula bale sau hagel da e sanagi so dalim sada zoni zaluku yaho e milarosa he saduriada sana tege yaho mana dalim sada sana te om gibral putri sanagi hulu owa ira rafit ba so hahau iwa Lau bale sau hagal talib sedae menofa acara ni o masih ta ande syukur ze bua gei ai baba daya ho buka zita lulu o boy mane ira inarayan lauli bagi de ba semoga sehat-sehat lau bale ta ande sau hagal moroi batu hembuasi dae ya ho puman dari selesai nete moroba duhembuasi gedam mege sawagala talim se menau fau ba acara ni o masih eda andre nah sana giman lauli ya ho bu talim se ya ho puman e sana gi ramalan ada duria ada ramalan ina sa sehat mana bazi talo bazi ma ke ya da anae ba bagi awal awal tapi fau ba acara ni omas da andre ga damai waru ge ya ho bu mana damai waru bu lau tate mana telepon halo ya ho bu
3: ya ho bu
0: ya ho bu telepon sedah semoroi da
3: go mo sudah
0: aih domon si au gadai ba domon seisa sehat mote mulo ke
3: ya mana bu
0: mote mulo
3: Bali beladi mesti bisa mendung koi.
0: Mendung oh iya. Lau talu sedai wa.
3: Lau lagi gambar dulu kali. Di mana gambar dulu di mana mukoi koi bah sebai buka muka. Ah jadi jiluan ni ada jinoso wa bah tak guna mana wa jinoso. Iya. Tak koi koi bisa lalu jilu usah satu bah paparas. Mungkinlah mana wah jiso?
0: Ya iya.
3: Hulur jemandal di luar ni apa kali?
0: Lau.
3: Tu lau soalnya orang orang ke mana wah?
0: Napa tiba itu lepas itu
3: lah. Sebenarnya balik suka aku balik bersama gel kita kau jawab telefon tu.
0: Sama gel dah telefon sedah.
3: Mulai gay dah supaya gay dah. Kau gugur bah jari supaya adu. Pertama saya dah sibaya ama ama soja bule le balik bagi dua deh. Awal manera na semoga sihat-sihat dah sibaya ama bari. Abah okay dari peserta menino ada Joso seluruh menino ada muriba kores pogaya ya.
0: Lau.
3: Atau awal mana ya? Masuk gay dari peserta gani mesti bawa nuru dah. Rao mana?
0: Lau.
3: Apa? So kita mapardang bau gawu. Lagi respan bau mana irau bau garan ada?
0: Lau.
3: So kita gak ama amstar pekan baru. Pak Ewin bau mana selamat siang mana?
0: Lau.
3: Ada jeda bersih pelau kau benawa kau pelau ada lagu benawa kau.
0: Ada lagu-lagunya.
3: Ami gamina mana? Ai famiga mina lagunya mina bakayos.
0: Oh, ai famiga.
3: Ya, ai famiga.
0: Wow.
3: Ada gedal kayos bawa ita kayos setepu jino gabung basilo gabu puluh manu bawa ita ke sejauh bukayos.
0: Wow, wale sawa gele menung kau baca rani.
3: Sawa gele kayos.
0: Wow. Taman itu sinunia dan juga ai famiga bang resiko gaya ho bu fai mama ngowai gu. Kendra amas gula mo roy badesa baledan iwa lau balesau hagele menafau bacara de susi gaya ho bu segiwika febri zilibu desta zinra tegaya ho bu ka biolifuma molombas iwa lau bale rafi giawa mesra gaya ho bu ka canti maobai manen ratalifu sebadan niha teran rabanwada bahili figa lau mawar huragai ya ho buka ya o mawar hura wabai bapagu si soba hili mo asio bayo lifuma nga bapahe lau wika febri megenoe sao hagal mana menufa ba acara ni o masi otan debung zebua ge ya ho bumoroi ke yardin zebua ba alasa pema wangobai gu ke abang ama cindi raya bagide lau bale sao hagel resiko durga ya esa duri ada resiko lau tadi mana telepon halo ya ho bu
4: halo
0: ya ho bu talifu seda ya ho bu heza moroi da
4: moroi da desa hozi kan
0: lau moroi bagi hosa hozi lau talifu seda haiwa
4: Gamai dolok.
0: Iya, iya.
4: Imane gamai dolok setok ada. Pula la ewar dan isuri sal hal.
0: Iya, iya.
4: Keluarnya halo. Apa itu si kata lipusa ba isuri kalipusa.
0: Iya, iya.
4: Bau lo dah keluarnya pakai.
0: Lau.
4: Kalau pakai bawa ngurai ku.
0: Ha, nampak tiba tadi sudah tola.
4: Kekakau
0: balik sahur dulu minum sahur telefon. Sahur gele tali sudah sahur gele.
4: Ba, minum bergabung, besi lo bergabung. Lau apa nani mereka
0: eh? Lau.
4: Ba, ira mama guba, miga. Ba, ira tato, ira om. Lau apa nani mereka telefon?
0: Lau.
4: Ba, to lau ada jinu ka.
0: Ada jinu nani ada nahi.
4: O masih do mina na obeho da yada avu kabur o masih do sebo mo rozi no da amu agalo o rohu sapele. Nane lo. Ukai dia wadro si.
0: Hadi judulnya wede. Ena alio na te wangalu ya iya.
4: Ui adu judulnya adu baswa.
0: Ha?
4: Hai lini la adu judulnya avu kabai na upada wano mela jinu na nate ee mo bahasa pasta si mela sa.
0: Lau bale. Berena taila judulnya de alio te wangalu ya iya. Ber o ya ke da jinu na badaan. Nata 25 ne tadi abal mana awa-awa ibangalu ya iya eh. Lau sau hagel eh. Sana gim mom niat ya hobu dan sedang mom niat sogi Herman Talambano ya hobu moreba pematang si antar ya ada zero negeis raya babina kada mege. Lau i ka Febri Zil mege ya hobu ka uwai kawago Ardiana Zega si soba mazinga ka eh. Lau bale damoga ya hobu Rista salam kak moreba Palembang. Lau bale sawagale Rizka gadis nias ge ya hobu murni gula ya hobu dari sedang murni gula Angel Zebuaga Yahowo Angel Martin Duru Shalom kakak lirik lagu buat anak rantau nanti ya kak ya. Lau bale lau asam bale tabe dan ya tali sedai rano sege ege tede lau bung Zebua tema telepon gule kak eho lau bale tate ma asam bale tate ma da halo Yahowo
5: Yahowo
0: Yahowo tali sedai zomoroi da
5: Amat seni mungkin bawa nukar.
0: Ulu gabo, lau haiwa.
5: Mana betul cahaya, lau nak cuba pun, lau nak cuba. Goi batu.
0: Lau.
5: Keluhani hari, tiada nanti Allah lah. Lalu kita tahu urusan mana bawa, baru kita pakai.
0: Ya, iya hee.
5: Pak tahu urusan mana kau dah isuk itu dan itu mungkin lau betul dan apa tu. Ada di luar ni.
0: Ya, ya.
5: Pulau kau nak kalau baik ba?
0: Ha, nak pati baik tali fusuda.
5: Kau ada berjus di kawasan Tobu. Baik, kau nak baik wa baik nak kau nak kebisu bano mau baik ya betul tu.
0: Lau.
5: Lau baik ni aku gua magin kebisu baik ini ya pati mama bar. Kau lagi yang jago manuri batu subi awak bagomu.
0: Lau.
5: Ba, wong tetu nak manungsa iki maju mari. Kecamatan Kalata. Ba, wong iki nak wong masuk iki sok iki nak iki kepala desa.
0: Lau.
5: Apa wae keluar kusa.
0: Lau bele tan resau hagele.
5: Iya, wong dilalu ya.
0: Ya, ho bu talif sedaya sau hagele menapa acara ni om masih eda Andre. Nah, senegi mege so dalu sudah selamat harefa he saduriada selamat bertagi yahowu kleon gei he saduriada yahowu ka selamat siang futa kedal lagu ese wa omasigu iwa ese wa omasigu da gejinunani andre dali fuseda andre ye gula ge ya hobu dalu sada ye gula lau tadi ma telepon halo ya hobu
5: ya hobu kayu si
0: ya hobu talif sada ya samoroi da
5: mor bakala sa kayu si
0: gala sanya ta kau ni
5: Sinji hebuah, sinji hebuah kaya si.
0: Lau batalif sedah, hai wa'u.
6: Ay na, ibon ka pala na makapata. Anak ko kahit ang umirman at buto ko masakar mo kahit ang gawin.
0: Sinro, talifusa da.
6: Eh, maguruhan niya da kayong siba. Katumin na may tula na suki siya da ba? Kisita mena wa mika manonor kayo si may reri ba tao?
0: Lau?
6: Wabar dila kaya kayo si ba? Si may manonor.
0: Lau, tau nungo manay tau ah.
6: Tolong maru sa pelaku kami nak kayu si.
0: Hadi lagu-lagu ni ada telefon seda.
6: Buah gayau.
0: Buah gayau lau.
6: Lau kayu si. Tolong apa yang bapak mukai bapak?
0: Hau kesel apa yang mayanre?
6: Kepayar bin semua benda kayu si. Buah ya bantu tolong buat re.
0: Lau.
6: Ba, sumpah saya kasih batau nu bekalas apa namu halu. Eh, bau mana ira bagi masyarakat rek kayo si.
0: Lau, balik sawagel.
6: Sawagel menuan ke telefon kayo si.
0: Sawagel, ya ho, bu talif sedai.
6: Ya ho, ya ho.
0: Ya ho, bu. Lau, saya negi so talif sedai. Oh, jan gula ge ya ho, bu moroi. Ba dulumba hodeha. Huta kada lagu bulu geo satoro ba fae magai bangu waigu ba zamonongo radio ba zima kada sawagel Lau bale sawagel talif sedai menofau ba acara hadaduria andre. Iya bung zebua lau bale bung zebua itu so mana telepon me bale mana to hare. Halo ya hobu.
7: Ya hobu.
0: Ya hobu talif sedai zamoroi da. Nah, no apa ya itu dah? Jenny sebuah ke Yahoo mana Ifa iba bang obanya ke Ama Eva ba kecamatan ATM Sauhage le talib seda Adrianus gea ke Yahoo Edar Ndraha ke Yahoo Lucy. Ya hobu ka fae mamang owai gu kenra satu wagu batalifusegu ba desa baledane dusun ono mahalawe pendeta liu si bua gai shalom selamat siang ya hobu pa pendeta lapor kumada gai ya hobu Adrianus gia megeno ya hobu mana higue zita lulu anak rantau nasihat sehat mana edar nraha gai ya hobu terus ada edar nraha. Nah, tadi mah telepon halo ya hobu.
8: Halo ya hobu jemaat.
0: Ya hobu tadi sudah esudi esa ke dan motewa.
8: Ya kan kita kemana bapak boro.
0: Lah oh tak anda sawah gelu.
8: Hah? Kita mana yang kita mau terus?
0: Lah balik nak kita anda sawah gelu. Haiwa oh.
8: Mana mana kalau kasih motor ni no. Itu pada saat si berahon itu tu.
0: Ya, ya.
8: Kita kerja macam tu kan orang dah bawa. Kita tu baca soal orang, nampak dia baca soal orang.
0: Ya, ya.
8: Baca itu soal orang, kita soal orang apa? Baca itu soal orang yang boleh berlaya. Kau pernah bangun kita?
0: Ha, nampak tebai baca lu setolak kesayang.
8: Sangat terfokus ya.
0: Sawagel lah tali sudah sawagel.
8: Kita nak ke baca rumah satu keluarga.
0: Lau.
8: Kita tak dapat berapa sebab tak dapat kerja ramai. Tolak gusti mau siapa?
0: Hai satelifusa.
8: Tolak gusti mau.
0: Nota naga lagu mege badaso jinus nola andera telifusa dah eh.
8: Ada. Kemana kawan kita oke ya?
0: Lau balik sawagel ya ho bu telifusa dah ya ho bu. Nasana ge wilayah za Yahobu wila. Tete opung ge Yahobu dal sada opung. Sana ge Kleon more badana gawa futa ke dal lagu dengan judul O Se Eva Om Wa Omasi gu. Lagu baru kalau bale telefon sada Nur. Yahobu da moroi ke hati bate wa irama magu ama inajaya bate ba heta lu ya ena sehat-sehat mana irae lau balita andersau hagel ena sehat-sehat mana Pak Aurel ge ya hobu Pak Aurel. Lau tadi mah telepon halo ya hobu.
7: Ya hobu kak.
0: Ya hobu talib sedaya sadriada.
7: Surya mule kepada.
0: Lau balita andersau hagel ena mule ke.
7: Mana kepada kaza tua kok kai.
0: Lau.
7: Kau boleh ba no patu ba mahal ba so. Lo hanya tau.
0: Lau.
7: Kasonya to le tayai la bala to to kiau li ta cuman man ya ya me dono ta ba cuman ya ya mo.
0: Ya iya.
7: Ya ulah cuman da ge lo ania mo.
0: Lau bale tan resau hagele.
7: Pae no bangu bae ge menau.
0: Ha na ba te bae ta lu sada tola.
7: Ta kau bale ka gele no angka ta.
0: Lau.
7: So bapa berita bapa mandoa.
0: Mm-hmm.
7: So di ganino macam bapa doro.
0: Ya.
7: Bapa kau
0: sama bapa doro.
7: Mm-hmm. Tapi bukanya sama singa mau.
0: Lau.
7: Bersebaya aku badeu, bersebahili.
0: Mm-hmm.
7: Aku malafa badai.
0: Lau.
7: Ay, nama mas bantu sedoi.
0: Mm-hmm.
7: Pa, dan nasi mana jiwa kau ba RRI saya
0: bui? Lau bale.
7: Pa, tu ada lagu menaukah?
0: Ada lagu-lagu ni ada telefusa.
7: On masih coba fakah?
0: Hmm. Lau, lau bale. Naso dan ni nafah kamu eh? Ia beratur gizwa ada sinu nama gina kie?
7: Oh,
0: kalau hobu. Hobu eh, sawahagel. Nah, sana giso dari usada edar nraha pada Megenoriani telah benua gay. Isa duriada dari usada Riani lala zaluhu gay Yahobu Yanti Yahobu. So gay dari usada nidar di lau. Isa duriada nidar mentari princess restu gay. Adini halawa Yahobu mana dari usada lau. Tadi mana telefon halo Yahobu. Yahobu talib sedaya sa duriada? Duriya sisa kita andresau hagel. Haiwa e.
9: Kesemuanya pelanak kekusanya pengobai tu.
0: Lau.
9: Kesemuanya kesatu kagel masih jawab telefonku.
0: Sawagel lagi, sawagel dah.
9: Kena macam tu, tak kacil sih, ragani, kaketi, tak kacau, tak kalu. Berapa satu data, macam tak kalaki.
0: Lau.
9: Kesemuanya macam nak bunga macam tu tahu bermana ira. Kesemuanya tak perlu ada kini sama ni sekarang malah tu macam mana.
0: Lau.
9: Lau
0: balik sahagel eh? Yahobu, menang faham acara ni omasi da andre. Nah, senegi saudari saudara Reni Wati Harefa, saudari ada Reni Wati Sogianti megeno. Nah itu tegi halawa project Yahobu mana telefon sedia. Sari ge agai niar delau Yahobu mana telefon sedia niar delau adini halawa megeno. Pak Aurel, futa kada lagu Ahigu Korina ciptaan kakek dari Sogai Adu. Laurestu weze buaya obu Mama Lemon. Yei saduriada Mama Lemon al halawa. Yei saduriada al ya obu mana eh. Menofa bacara no masih ada Andre. Lalu tadi mah telepon halo ya obu.
10: Halo ya
0: obu. Ya obu tadi bersedai saduriada.
10: Durasi
0: sesi. Durasi sesi kita anda sawah. Gelih hezo moroida.
10: Morida Batam, Kak.
0: Batam, mana tak kau ni? Iya, no apa ya itu mege dari husadan di Moroba Batam. Fajar Harefa, gey. Ya hobu mado, ya dole, Kak Yosi tenga minrefa. Oh, halawa dai, Reni Wati halawa. al halawa ya, Kak Yosi ya hobu Andra gey zega. Sama Nedria dari husada wazima khanre. Nasihat-sihat mana reban wadai, Mama Lemon. Hei, sama Nedria Mama Lemon. Ba tatumana iratan di fusada tanebeun ni anasa Bapak Farel Zega ge ya bu, Bapak Farel Zega. Tania ge ya bu, Tania sawagal mino fa acara no masjid dari Devan. Sama nuduria dah lo project. Iwa badaa meba bereta iwa eba hairo ngomang ne suara. Min revi 2010 bodal talifusa. Bayi ada asa Heisa, Laila Zikala, Hewan Lefaluka, Pasrah Halawa Geyahowu, Paulinus, iya Krishna, Rahmat Dewi Sapu, Heisa mana Duryada ba, Stalulo Bazma ke iya da ana, Sarige ya Hobu ka, ya Hobu, no iila sa Zikala Geywa Sari, Lau Sari, Peke dalagu sambua zinu newa kae lau balik tabe dania. Aja tau bafe faudai ya iye marina gay fazar jaluk esa. Tabe zinu nani wa telif sudai aja tau bafaudai ya iwe no ar remanita bani ma telefon rabanu adale. Ya ime geno zinu irau no sege ege tede.

Alah, teman ni tak tahu kita tahu bacaan no masih ada Andre jadi before daya ita lefuse bapa balik hitam. So dalu sedia marina hulu ya aku bumana ehan gay ya aku bumana madu ya aku titok gay ya aku bumana sari gi gya megino fagale ira iwa mama lemon. Lau telefon sedai tola fai mama ngopai guma ifu lau hama ifu mana telefon sedai bai lai ge wasi ye segar mane hege ya aho bu marina ya aho bu wain ra abang amalius ba dau dau zanuve lau balik sau hagala telefon sedai lius man dae amalius man lau sanagi afni ye ba farial ya aho bu telefon sedai. Nah, tatu mana sona sasari megeno bada ah ya ho bu mana dalam sedia sari. Afini gay fama Fariel ya ho bu sahagel mana no fa acara no masih ada nama Yos gul gay ya ho bu salam ononiha. Lau sahagel ama Yos gul ya no fa acara Andre Masani hura. Ya ho bu kakai ya ho bu dalam sedia Masani gya gay ya ho bu mana dalam sedia gya. Sanege moms ara fidelau ya aho bu mana menofau ba acara hada duria andre lase gai nidar warubu lau tamani wei talif sedaya beregina tewei da zama bali ya ita ba acara ni omasi oda andre bata tu mana wanda mana wei bolo da denra talif seda nalfa kama matema telefon minro mana ba bapak susuran ra talif seda ba wanda wei bolo da demi talif seda fabali tamaka filizi falo kutama hemolis malis toala bazi fileno irugi bazi satu bazi talu duo wabaita fifu ya ahobu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran perjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara mengingatkan jemaah haji asal Sumatera untuk dapat menjaga aktivitas dan kesehatan berada di Tanah Suci sebelum pelaksanaan puncak haji. Pemasok hewan kurban di Sibolga dan Tapanuli Tengah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Inilah lintas Megatol selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara mengingatkan jemaah haji asal Sumatera untuk dapat menjaga aktivitas dan kesehatan berada di Tanah Suci sebelum pelaksanaan puncak haji. Berikut laporan Ilham Dolai.
2: Jemaah haji dunia sudah berkumpul di Makkah, maka kepada jemaah dihimbau agar mengurangi kegiatan-kegiatan.
3: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara mengingatkan jemaah haji asal Sumatera Utara yang berada di Tanah Suci untuk dapat menjaga kesehatan dan aktivitas menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara Julkipri terus kepada RRI mengatakan cuaca di Tanah Suci saat ini kondisi panas. Justru itu pentingnya bagi jemaah haji untuk menjaga aktivitas sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Ia menambahkan jika jemaah haji banyak beraktivitas ataupun melaksanakan kegiatan yang kurang bermanfaat bisa dapat memicu datangnya kelelahan dan berdampak pada kondisi kesehatan.
2: Menurut informasi yang kita dapatkan, panasnya kan sangat luar biasa ya. Maka di samping panas yang sangat luar biasa, kepadatan juga sudah meningkat ya. Seluruh jemaah haji dunia sudah berkumpul di Makkah, maka kepada jemaah dihimbau agar mengurangi kegiatan-kegiatan di luar ya yang bisa memicu kelelahan atau terkena serangan panas ya, heat stroke. Kemudian supaya menjaga stamina menjelang puncak haji wukuf di Arafah.
3: Ia juga menginginkan jemaah haji untuk dapat mengikuti aturan dan instruksi dari petugas kloter dan PPIH Arab Saudi saat berada di Tanah Suci. Hal ini demi kebaikan bagi jemaah haji. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Pokoknya diikutilah.
0: Pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tapanuli Tengah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Denny Sian menurunkan laporannya.
4: Untuk memastikan ketersediaan hewan ternak seperti sapi, kerbau maupun kambing guna keperluan hari raya kurban mendatang, sejumlah pedagang hewan ternak di Sibolga dan Tapanuli Tengah akan memasok hewan ternak kurban dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Langkat, Simalungun maupun dari Sinabang Nangru Aceh Darussalam hingga sampai dari Pasaman Sumatera Barat. Sabrina, seorang pedagang dan pemasok hewan ternak ke Sibolga Tapanuli Tengah yang ditemui kemarin, mengatakan pemasok hewan ternak dari luar daerah untuk keperluan hari raya kurban selalu dilakukan oleh pedagang mengingat stok hewan kurban di Sibolga dan Tapanuli Tengah sangat terbatas jumlahnya.
5: Umumnya dari Sumatera Barat ada juga, Humbang Hasundutan ada juga, itu biasanya dari jenis kerbau ya. Kemudian dari Langkat juga ada, Simalungun.
4: Sementara itu, Awaludin, seorang peternak sapi dan kerbau di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, saat ditemui kemarin sore di areal Terminal Baru Pandan mengatakan, hingga saat ini permintaan akan hewan kurban masih tergolong sepi. Namun ia mengaku permintaan itu baru akan semakin meningkat pada pekan-pekan mendatang.
6: Data di sepi kali. Kalau stok masih banyak, nggak jalan. Banyak stok nggak jalan untuk kurban kan. Ya, tetap jalan kurban. Tapi ya prokesnya tetap di atas.
4: Di tempat terpisah, Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tapanuli Tengah Nurita Hutagalung mengingatkan warga untuk jeli memilih hewan kurban. Mengingat saat ini penyakit kuku dan mulut hewan sedang menyebar, termasuk jenis-jenis penyakit hewan lainnya. Selanjutnya, ia berharap seluruh hewan ternak yang akan dijadikan kurban telah terjamin kesehatannya guna dikonsumsi masyarakat. Denny Sihaan melaporkan.
0: Paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga di ibu kota Kabupaten Nias Barat. Kita simak laporan bersama Indah Febrianti Bulolo.
7: Bupati Nias Barat Eli Yunus Waru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Hal ini disampaikannya saat diwawancara RRI di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu. Eli Yunus mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
8: Terkait tadi air bersih. Ya, air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya. Sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir, ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu. Nah, di ibu kota ini kita targetkan kemarin 1.200 kepala keluarga. Ini bisa kita penuhi dulu kebutuhan air bersihnya pada tahun 2026 ini. Walaupun nanti di akhir tahun karena butuh proses pembangunan.
7: Hal mendasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari. Untuk itu, ia akan terus berupaya supaya dusun-dusun tersebut bisa menikmati listrik PLN.
8: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun, masih belum. Banyak juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final, dan itu kita sudah sampaikan ke PLN. Ya, dan beberapa terkait dengan infrastruktur-infrastruktur dasar lagi, itu akan kita menjadi fokus 2026. 2025 kita fokus pada penataan tata kelola pemerintahan di internal. 2026 ini kita sudah mulai bicara akselerasi, percepatan untuk pembangunan baik di aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tentu juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Barat.
7: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobby sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pembangunan Mall Pelayanan Publik Gunung Sitoli dimulai awal Juli 2026. Ida Rami Talumbenua menyampaikan laporannya.
9: Sebagai bagian dari proyek strategis daerah Kota Gunung Sitoli tahun 2026, Pemko Gunung Sitoli akan membangun mall pelayanan publik yang hadir untuk memudahkan layanan di satu tempat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti diungkapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Yurisman Telangbanua SSM Ekdev, pembangunan MPP merupakan program prioritas Pemko Gunung Sitoli yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. Pembangunan fisik gedung MPP ini direncanakan dimulai pada awal Juli 2026 dan berlokasi di Jalan Kartini 2, Kecamatan Gunung Sitoli.
10: Kemudian juga terkait dengan birokrasi berkertas. Ini juga sesuai dengan amanat undang-undang, di mana saat ini juga setiap daerah wajib melaksanakan melalui kegiatan pembangunan mall pelayanan publik. Kita mulai tahun ini, kita rencanakan dalam 2 tahun dan 2028 akan beroperasi, di mana mall pelayanan publik ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik secara terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel. Ini juga menjadi salah satu indikasi terkait dengan untuk menarik investasi terkait dengan adanya pelayanan publik yang transparan, efisien di daerah.
9: Ada sekitar 30 jenis layanan publik nantinya akan dipusatkan di MPP, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pembayaran pajak, hingga layanan keimigrasian dan layanan publik lainnya. Selain itu, Pemko Gunung Sitoli juga akan mengembangkan konsep MPP digital guna mendukung pelayanan yang lebih modern dan efisien. Sementara itu, pada Rabu 13 Mei 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli SMC secara resmi membuka forum konsultasi publik persiapan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kota Gunung Sitoli di ruang rapat 2 kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Dalam sambutannya, Wali Kota mengharapkan dukungan, masukan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan MPP dapat dipersiapkan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Utara mengapresiasi Pesta Bola Dunia yang akan disiarkan oleh RRI Medan pada Juni mendatang. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Saran kami jika ada
12: Persatuan Tunanetra Indonesia mengapresiasi rencana siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang akan disiarkan RRI Medan pada Juni mendatang. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPD

0: disampaikan kepada Pertuni agar lebih banyak anggota yang dapat mengetahui jadwal siaran.
1: Saran kami, jika ada acara-acara persepak bolaan ataupun acara-acara yang tersusun di dalam suatu program yang lain, kalau bisa RRI selalulah menginformasikan pada para tunanetra melalui Pertuni supaya bisa kita sampaikan kepada mereka. Kadang-kadang mereka ini bisa tidak mengetahui karena kesibukan mereka. Mereka ini kan bekerja, ada yang berjualan keluar, ada yang memijat, ada yang istilahnya menyanyi di tempat-tempat tertentu.
0: Sementara itu, anggota Pertuni Sumut, Syahrial Effendi Napitupulu, mengatakan sebelumnya anggota Pertuni Sumut melakukan dengar bareng dengan orang yang dapat melihat untuk membantu mereka dalam membayangkan jalannya siaran Piala Dunia.
2: Alhamdulillah kami sangat gembira, dan memang kami itu Pak, sistemnya kami berkolaborasi dengan orang yang awas. Jadi itu radio itu nanti kami tokkan di apa TV itu pakai loudspeaker, dan nanti bagaimana proses golnya kami bertanya kepada mereka yang melihat. Kalau namanya kan itu memang itu disebutkan dari negara mana, itu kami pada umumnya paham gitu.
0: Lebih lanjut, Syahrial mengaku gembira dengan hadirnya siaran sepak bola di radio karena membantu para tunanetra menikmati pertandingan bersama keluarga maupun teman. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Kami pada umumnya paham gitu.
3: Para pelaku usaha diharapkan untuk menjaga nama baik di dunia perbankan untuk kelancaran permodalan. Lia menurunkan laporannya.
4: Sebagai pelaku usaha, penting untuk tidak hanya fokus pada peluncuran produk, tetapi juga memahami resiko kredit yang mungkin dihadapi di dunia perbankan. Hal itu disampaikan Sudarno Simanjuntak, salah seorang praktisi ekonomi di Kota Sibolga. Ia mengatakan, pentingnya menjaga nama baik, bukan hanya berkaitan dengan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga kesadaran akan dampak kredit terhadap nama baik di perbankan menjadi hal penting.
5: Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke ranah perbankan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita diakui di data perbankan. Jadi yang menjadi masalah di kita, ya generasi muda sekarang ini, contohnya seperti kami pelaku ekonomi, ketika kami melakukan sebuah kredit, kami tidak sadar bahwa kami sudah terjebak di dalam, contoh kredit kami macet. Ketika kami sudah melakukan kredit bank, tapi kredit itu macet, itu akan mempengaruhi nama baik kita di perbankan. Makanya saya pesankan kepada kawan-kawan semua, ketika kita melakukan kredit, ambillah kredit itu yang fungsinya sudah kita tahu. Ketika sudah kredit kita macet, dana dari perbankan, otomatis kita sudah ruang lingkupnya susah. Karena kita tidak akan bisa mengakses pinjaman itu lagi. Kita harus menjaga nama baik kita di perbankan.
4: Sudarno juga menjelaskan, dengan pemahaman yang mendalam tentang resiko kredit dan kesadaran akan pentingnya menjaga nama baik di perbankan, pelaku usaha terutama generasi muda dapat membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan kredibilitas finansial yang baik. Lia Nasution melaporkan.
3: Keberadaan peraturan desa tentang perlindungan anak akan menjadi dasar kuat dalam pemenuhan hak anak-anak yang ada di desa. Laporan Anoperli Sulu.
6: Anak adalah generasi penerus yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin dan mengatur terkait upaya perlindungan anak, salah satunya melalui penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawo SKM MAP pada workshop penyusunan perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak kemarin mengemukakan, perdes tersebut akan mengatur bagaimana perlindungan anak di desa masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas, maka desa dapat mengambil langkah dalam mencegah kekerasan serta memperkuat layanan sosial. Ia menekankan perdes bertujuan memastikan hak anak-anak dapat terpenuhi, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak berpartisipasi.
7: Kemudian, membangun lingkungan aman dan ramah anak, serta memastikan pembangunan desa memperhatikan kepentingan terbaik dari anak. Ya, jadi ini beberapa fungsi ya ketika sudah dibuat peraturan desa tentang perlindungan anak.
6: Selain itu, Filiria Lawo juga menekankan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan

0: keputusan tersebut, maka semua unsur yang ada di desa wajib hadir dan wajib mengetahui, mulai dari unsur anak, ibu atau perempuan, kades, perangkat desa, dan para tokoh desa lainnya. Melalui perdes ini nantinya ia berharap desa memiliki pedoman dalam melaksanakan program yang mendukung perlindungan anak. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat perlindungan masyarakat, pengawasan sosial, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Demikian lintas Megatol hari ini.

Baru saja Anda ikuti Lintas Megatalk dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, Cindy kembali menyapa Anda di siang hari ini. Walaupun cuaca saat ini khususnya di Kota Teluk Dalam Nia Selatan masih tetap diguyur oleh hujan yang sepertinya semakin deras ya, karena sampai kedengaran nih dalam studio. Nah, pendengar di pukul 13.23 waktu Indonesia Barat tadi kita juga sudah bergabung bersama Pro 1 Medan dalam lintas Megatol dan kami kembali hadir pendengar untuk Anda menemani kegiatan Anda dan program yang ditunggu-tunggu seperti biasa program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan hadir menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kamu yang pengen banget atau suka dengerin lagu-lagu dangdut dan bingung gitu kan, tiba-tiba pengen denger lagu apa, terus bingung mau requestnya dari mana, Cindy sebutin nomor yang bisa dihubungi ya di 0811 6883 8118. Sekali lagi di 0811 6883 8118. Jadi buat kamu pendengar yang pengen gitu request lagu di program Pro Dangdut di siang hari ini, boleh banget bergabung bersama kami. Dapat didengar di aplikasi RRI Digital, nanti cari aja di Pro 1 RRI Nia Selatan ya, kalau frekuensinya nggak sampai. Jadi boleh banget untuk bergabung di aplikasi RRI Digital. Yang masih belum punya aplikasi RRI Digital dan bingung, boleh diinstal mau App Store maupun Play Store yang ada di HP Anda ya. Jadi bergabung bersama kami karena program Pro Dangdut akan hadir di siang hari ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI di Selatan masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani Anda di siang menuju sore hari ini ya. Dan sudah terpantau juga untuk di Nia Selatan cuaca sudah mulai kembali membaik. Hujan sudah mulai berhenti ya, mungkin hanya rintik-rintik yang akan menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Nah, untuk itu pendengar, supaya suasananya juga lebih semangat, biasanya kan kalau hujan tuh bawaannya agak sedikit lebih gimana ya, nggak males sih, cuman lebih santai. Tapi untuk itu, untuk menemani Anda di siang hari ini, program Pro Dangdut pastinya akan terus juga menemani Anda di ruang dengar Anda. Jadi untuk yang ingin request-request lagu atau pengen diputerin lagu-lagu favoritnya dalam program Pro Dangdut ini, Cindy tungguin, boleh dikirim melalui live chat di kolom komentar Pro 1 RRI Dia Selatan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, nanti tinggal dicari aja Pro 1 RRI Dia Selatan. Tinggal dikirim aja komentarnya atau mau titip salam, kirim salam, boleh banget. Masih dengan lagu-lagu program Pro Dangdut ini juga masih tetap kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, seperti biasa kami akan hadir dengan informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Untuk informasi cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, di mana dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thohib Al-Asyir juga menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thohib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Informasi berikutnya, pendengar, masih tetap dikutip dari komdiki.go.id, di mana beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, di mana dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita pikiranrakyat.com, di mana hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu juga tautan tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Demikian, pendengar, untuk informasi Cek Fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan tetap nantikan informasi Cek Fakta lainnya pastinya bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI di Selatan, dimanapun Anda berada, waduh cuaca, aduh benar-benar bikin sedikit galau ya. Khususnya di sini yang pada tinggal di Kota Teluk Dalam di Nia Selatan, saat ini hujannya cukup deras dan bahkan sangat deras. Dengan kondisi juga yang kondisi awan juga yang udah mulai gelap ya. Jadi pasti udah tahu kondisi hujannya juga pasti lebih deras lagi. Seperti sebelumnya tadi juga sempat di pukul 12 sempat hujan. Dan saat ini juga kembali dihantam oleh hujan deras ya. Semoga tidak mengganggu aktivitas para pendengar kami di siang menuju sore hari ini. Pendengar masih dengan program Pro Dangdut kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan hadir untuk Anda di siang hari ini.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Gampang sih.
1: Heo, mana ini koi?
2: Iki lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu, ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu, mau kan yo susunya kuwi susahnya kendaraan mana.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh yoe. Gue yo, gue legawe yang genah.
2: Gue nek menang lho bu, gue gak mau makannya. Oh, susu-susu gue toh.
1: Nandu sawit kono lho, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jorot itu aku kan biar gue hobi nih mana rasa nesu-nesu si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa-apa nah, gue juga nunggu lo terus tau gak no, manukku menang aku tak tukok ke mesin cuci mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya
1: tenang korak
2: mis, kalem sih nah, aku mulai jawab no susu ya
1: susunya
2: seoke oke, ya

0: bu. Ki mergotori menang. Nggo gek nggo tuku mesin.
1: Pro 1 RR India Selatan 93,1 FM.

Ya, pendengar Pro 1 RRI di Selatan, itu dia tadi lagu requestan dari teman-teman yang udah bergabung dan udah dengerin kita pastinya di Pro 1 RRI di Selatan. Dan kita mau sapa-sapa juga di sore ini, siang menuju sore ini udah ada beberapa yang bergabung juga bersama kita pendengar. Ada Bang Ilham dari Hilis Metane ya, lumayan cukup jauh tapi udah bergabung sama kita di sore hari ini. Ada Bang Theo dan juga ada Li yang sudah bergabung dan juga udah ada antrian untuk requestan lagu dalam program Pro Dangdut ini. Nah, kebetulan requestan berikutnya kita mau putarin lagu requestan untuk Li ya. Lagu dari Paul Gayo, Bersinar Dalam Jiwa. Tapi sebelum itu, kita mau sapa-sapa lagi pendengar lainnya yang sudah bergabung dan yang mau request lagu juga boleh banget ya untuk request. Boleh dikirim melalui live chat di Pro 1 RRI Selatan, melalui aplikasi RRI Digital, maupun untuk langsung menghubungi nomor di 0811-6883-8118 ya. Sekali lagi Cindy bacain di 0811-6883-8118. Jadi Cindy bakal tungguin untuk requestan-requestan lainnya yang mau diputerin khusus untuk lagu-lagu program Pro Dangdut. Oke, udah ngantri nih lagu requestan dari Li, langsung aja kita puterin untuk Li. Ada Paul Gayo, Bersinar Dalam Jiwa. Selamat mendengarkan Li dan semoga dapat menghibur.

0: seseorang yang punya pacar terus punya kekasihnya lagi.
1: Oh gitu. Kamu pintar banget jelasin, berarti pernah ya?
0: Ya gitu deh.
1: Pernah. Wes mau ngomong apa, Pena?
2: Aman.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, pendengar Pro 1 RRI dan selatan dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Dan saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dan dengarkan kami di FM 93,1 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI di selatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Dan tetap semangat untuk kita semua. Ya Ahoy.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
3: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
4: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
5: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Selamat sore pendengar DR, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kembali hadir bersama saya penyiar Anda Kesan Triska yang tentunya akan menemani Anda dalam lintas dan selatan sore untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Ya, tentunya berbagai lagu-lagu dan informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar di ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di mana sinergitas Kades dan BPD penting dukung Perdes perlindungan anak. Pendengar, kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat proses perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di desa. Seperti yang dikutip dari rri.co.id, namun seringkali ketidaksepahaman antara keduanya menyebabkan berbagai program desa menjadi terhambat. Perbedaan pandangan yang tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik

dapat menghambat lahirnya kebijakan penting, termasuk peraturan desa tentang perlindungan anak. Ia mengemukakan peraturan desa tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak anak di desa. Melalui peraturan tersebut, pemerintah desa dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Selain itu, adanya kesepahaman antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat akan melihat bahwa kedua lembaga desa mampu bekerja sama demi kepentingan bersama, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Febri Aman berharap melalui komunikasi yang baik, musyawarah dan semangat kerjasama dapat dibangun antar kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan terjalin kesepahaman tersebut, penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dapat berjalan dengan optimal demi mewujudkan kesejahteraan dan masa depan anak di desa. Ya, tentunya pendengar masih dengan lagu-lagu populer yang masih kami dengarkan untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, lantai pasti.

Anda Perkara. Itulah rangkaian lagu hiburan dangdut menemani Anda di sore ini, Perkara. Dan sementara rangkaian lagu-lagu hiburan, kita akan beri sejarah untuk Anda. Dan lagu-lagu hiburan kembali hadir bersama Anda setelah nanti kita simak Nias hari ini.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging terus telur. Nah, itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
2: Serta memastikan pembangunan desa memperhatikan kepentingan terbaik dari anak.
3: Jadi konten-kontennya itu ada persyaratannya. Nah, dia harus mengandung nilai edukatif dan literatif, tidak hanya konten yang seperti sering kita lihat.
4: Dari Puncak Ranugeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan Dies Hari Ini bersama saya, Victor Jenata. Pokok-pokok berita hari ini, 7 dokter CPNS di Nias Utara diambil sumpah dan janjinya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gunung Soli terpantau masih relatif stabil. Inilah Dies Hari Ini selengkapnya Selasa 19 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui BPSDM Kabupaten Nias Utara melaksanakan pengambilan sumpah janji bagi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 untuk jabatan dokter ahli pratama, maksudnya pertama. Kegiatan berlangsung di Aula Aman Kantor Bupati Nias Utara. Dalam arahannya, Bupati Nias Utara menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena proses pengambilan sumpah janji berjalan lancar. Ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sehingga para dokter mendapat legalitas untuk bertugas. Bupati berpesan agar para dokter ahli pertama melakukan inovasi dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik. Ia menekankan pentingnya ketulusan dalam melayani masyarakat. Setiap tindakan dan pelayanan yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang difasilitasi kesehatan yang tersedia. Saya juga bersyukur karena Dinas Kesehatan terus meningkatkan SDM yang terupdate. Adapun ketujuh dokter CPNS yang diambil sumpah janji, Dr. Marci Jaluku, Dr. Kasatria Hia, Dr. Alwadud Harefa, Dr. Uci Marcinulo Gohai, Dr. Arif Satoso Deli, Dr. Hariban Hia, dan Dr. Kori Ida Hinaya Jaluku. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Nakerkop, Kepala Dinas Dukcapil, Rohaniawan, peserta CPNS dan pegawai BKPSDM. Keberadaan peraturan desa tentang perlindungan anak akan menjadi dasar kuat dalam pemenuhan hak-hak anak yang akan ada di desa. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Anak adalah generasi penerus yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin dan mengatur terkait upaya perlindungan anak, salah satunya melalui penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nias Selatan, Filiria Lawo SKM MAP pada workshop penyusunan perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak kemarin mengemukakan, perdes tersebut akan mengatur bagaimana perlindungan anak di desa masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas, maka desa dapat mengambil langkah dalam mencegah kekerasan serta memperkuat layanan sosial. Ia menekankan perdes bertujuan memastikan hak anak-anak dapat terpenuhi, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak berpartisipasi.
2: Kemudian, membangun lingkungan aman dan ramah anak, serta memastikan pembangunan desa memperhatikan kepentingan terbaik dari anak. Ya, jadi ini beberapa fungsi ya ketika sudah dibuat peraturan desa tentang perlindungan anak.
1: Selain itu, Filiria Lawo juga menekankan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tersebut, maka semua unsur yang ada di desa wajib hadir dan wajib mengetahui, mulai dari unsur anak, ibu atau perempuan, kades, perangkat desa, dan para tokoh desa lainnya. Melalui perdes ini nantinya ia berharap desa memiliki pedoman dalam melaksanakan program yang mendukung perlindungan anak. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat perlindungan masyarakat, pengawasan sosial, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

Masih dari Nias Utara, pendengar, pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima kunjungan tim Bappenas RI untuk sosialisasi beasiswa afirmasi dalam negeri 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Pendopo Bupati Nias Utara dan diikuti oleh kepala perangkat daerah, seluruh peserta sosialisasi beasiswa afirmasi ASN lingkup pemerintah Kabupaten Nias Utara. Perencanaan Ahli Madya Bappenas RI Muhammad Iksan Maulana menyampaikan kegiatan ini khusus bagi PNS dari daerah tertinggal. Kuota nasional ditetapkan 30 kursi untuk meningkatkan akses pendidikan S2 berkualitas di dalam negeri. Peserta yang lulus seleksi akan diarahkan ke program studi Magister Administrasi Publik. Kampus tujuan meliputi Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya sesuai peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025. Iksan menjelaskan, seluruh proses seleksi dan penilaian dilakukan langsung oleh Bappenas. Sosialisasi ini bertujuan membuka informasi dan memperluas kesempatan ASN di Nias Utara untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Bupati Nias Utara, Amizar Baruwo, menyambut baik program beasiswa tersebut. Ia menyebut kondisi Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T membutuhkan peningkatan kualitas ASN melalui pendidikan lanjutan. Amizar meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai dan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Ia berharap banyak ASN Nias Utara lolos seleksi sehingga dapat mendorong kemajuan daerah.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gresik terpantau masih relatif stabil. Namun beberapa komoditas seperti telur masih mengalami fluktuasi harga. Berikut laporan Jevan Jaluku.
1: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Nou Kota Gunung Sitoli terpantau masih relatif stabil. Beberapa komoditas utama seperti cabai merah dan cabai hijau masih dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih dipasarkan seharga Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur, harga sayur putih berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kol Rp10.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Nou, Anas Mendreva, mengatakan hingga saat ini harga sebagian besar bahan pokok belum mengalami perubahan yang signifikan.
2: Yang menjelang Idul Adha kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging, terus telur. Nah, itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
1: Namun demikian, Anas menyebut harga telur ayam cenderung mengalami fluktuasi, terkadang naik dan turun mengikuti pasokan dari distributor. Sementara harga daging ayam masih berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Frankie Hareva, mengaku bersyukur karena harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha masih terjangkau.
3: Di sini kami melihat harga sejumlah bahan pangan di pasar masih relatif stabil dan stok kebutuhan pokok juga tersedia dengan baik. Kami berharap pemerintah dan para pedagang dapat terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Masyarakat berharap kondisi harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Jaluku melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias Hari Ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi aparatur sipil negara dan pensiunan, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau TASPEN secara konsisten mengusung semangat TASPEN hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Manajer TASPEN Kepulauan Nias, Tony Irwan Simanjuntak, mengemukakan semangat itu diimplementasikan secara langsung oleh TASPEN Kantor Cabang Kepulauan Nias melalui langkah proaktif dalam memastikan kelancaran proses pelayanan dan pembayaran hak peserta. Setiap bulannya, tim TASPEN KC Kepulauan Nias secara rutin terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kunjungan ke seluruh mitra bayar yang tersebar di wilayah Kepulauan Nias. Langkah ini pernah diambil guna memonitoring dan mengevaluasi proses pelayanan. Melalui sinergi yang kuat antara TASPEN dan seluruh mitra bayar, diharapkan kualitas pelayanan kepada para ahli, kepada abdi negara di Kepulauan Nias akan terus meningkatkan dan TASPEN ini akan terus berinovasi dan mendekatkan diri kepada peserta, memastikan masa purna tugas para ASN dapat dijalani dengan tenang, sejahtera, dan penuh kenyamanan.

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi. Perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Idara Mitalambanua menurunkan laporannya.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli menggelar lomba video konten literasi untuk menjangkau generasi muda dalam meningkatkan minat baca. Pendaftaran dibuka secara resmi, menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi para konten kreator lokal yang mampu mengemas pesan literasi dengan kreatif. Adapun target

0: Yang ketiga, generasi literat Gunung Stoli dari membaca menuju berkarya. Lalu keempat, literasi berbasis kearifan lokal, mengenal nias lewat bacaan. Jadi dari empat subtema ini, peserta bisa memilih.
1: Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli, Melinda Rostanti Larosa, perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Petunjuk teknis lomba dapat dilihat dengan memindai kode QR yang tertera pada brosur atau infografis resmi dari dinas terkait. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

Sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel dan spesialis, Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan autopsi terhadap jenazah korban AJZ di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Kula mengatakan, proses autopsi dilakukan guna mendukung penyelidikan secara menyeluruh dan juga memastikan seluruh fakta terkait kasus yang menimpa korban dapat terungkap secara objektif melalui pendekatan ilmiah medis forensik. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan medis selesai dilaksanakan, jenazah korban AJZ kemudian secara resmi diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dibawa pulang dan dimakamkan. Pihak kepolisian juga menyampaikan belang sukawa mendalam kepada keluarga korban serta berharap proses autopsi ini dapat memberikan penjelasan hukum sekaligus ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Polres Nias berharap dengan selesainya proses ini, pihak keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh ketenangan. Polres Nias menegaskan dan menjamin bahwa penanganan kasus ini akan terus dikawal secara profesional, objektif, dan tuntas sehingga seluruh fakta kejadian terungkap terang benderang. Dikatakan, Polres Nias memastikan bahwa setiap perkembangan kasus akan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas demi memberikan kapasitas hukum bagi seluruh pihak.

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gelostoli menggelar lomba video konten literasi. Perlombaan ini bertujuan untuk mendorong. Ya, kami teruskan kembali, pendengar. Saatnya kita simak informasi perakilan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunustoli bersama Anissa.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama Anissa selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 19 Mei 2026. Cuaca pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk perakiraan cuaca esok hari tanggal 20 Mei 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias, untuk tanggal 20 Mei 2026, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 8 hingga 12 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 27 knot. Gelombang pada kategori rendah dengan tinggi 0,5 hingga 1,2.

meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 8 hingga 13 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 27 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

0: Saudara, mengakhirinya hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 7 dokter CPNS Nias Utara diambil sumpah dan janjinya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gresoli terpantau masih relatif stabil. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gresoli, saya Victor Jenda, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

Pendengar, tahukah Anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Ia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra griffy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Misalnya ketika zebra berdiri bersama, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat pengisap darah. Selain itu, garis pada zebra dapat menjadi tabir surya alami bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Uniknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Berikut ini pendengar, tips terhindar dari penipuan saat belanja online. Awas konten Artificial Intelligence atau AI. Belanja daring atau belanja online memang lebih praktis, namun sejumlah risiko mengintai para pembelanja online. Misalnya penipuan, apalagi saat ini teknologi Artificial Intelligence AI sudah semakin berkembang. Konten yang dibuat AI tampak terlalu sempurna. Untuk itu, pastikan kita memperhatikan betul detail visualnya, baik pada gambar maupun video. Untuk melihat sesuatu itu asli atau dari AI, biasanya untuk yang AI hasilnya terlampau sempurna. Jadi kalau gambar bergerak dalam bentuk video, dia itu mulus, tidak ada jeda. Padahal kalau di kenyataan, saat orang bicara kadang suka ada jeda atau diam sebentar. Selanjutnya, melakukan riset hal lain untuk mengenali apakah sebuah iklan di internet atau rekayasa AI adalah memeriksa keasliannya dengan melakukan riset. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi lain untuk pendeteksi konten AI. Selanjutnya, berbelanja di situs terpercaya. Jika membaca-baca testimoni dari pengguna lain juga bisa membantu mengenali apakah penjualan sebuah produk memiliki unsur penipuan. Biasanya pelaku usaha di media sosial yang bisa dipercaya memiliki pengikut yang banyak dan testimoni yang juga dapat dijadikan referensi.

bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu ya.

Suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut. Seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan, disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hi everyone, it's time to talk, time to learn, and time to grow together.
2: Welcome to Teacher Talk.
1: It's time for stepping forward. It's not just a show, it's your moment to move ahead.
2: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
1: ringan dan menyenangkan,
2: Teacher Time jawabannya.
1: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti, biar kamu makin pede speak English.
2: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
2: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
2: Lewat radio LRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook,
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
2: Don't be shy.
1: Don't be afraid.
2: Let's speak up. Let's move on.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
2: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Alinin. Every day, yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
1: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Cici Time.
0: Nah, terakhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Jadi sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Cici Time.
1: Yuk, tonton dan dengarkan konten Cici Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
0: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk, mari belajar sama-sama. Terima kasih. Yahoo.
1: Terima kasih. Yahoo.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
0: Listeners, welcome back again on RRI Pro 1 Nia Selatan 93.1 FM with Putri Duha this afternoon. Cica time, it's time for stepping forward. Halo, balik lagi nih viewers and listeners di program acara Cica Time di sore hari ini, tentunya bersama dengan Putri Duha di sore hari ini, edisi Selasa ya, 19 Mei 2026. Good afternoon wonderful viewers and listeners, welcome back to Chit Time with Putri Duha on radio di radio 93,1 MHz ya, on radio 93.1 MHz. So we are also live on Facebook, YouTube RRI Nia Selatan and through the RRI Digital Apps Pro 1 Nia Selatan this afternoon. Hopefully viewers and listeners udah pada ada yang ini ya, menonton live kita tentunya, dan sudah mungkin yang berkegiatan atau mungkin ya sedang bersantai di rumah. Pastinya kita akan menemani pendengar di program acara Cici Time ini. Kita akan ngobrol bareng dan akan ngebahas hal-hal yang menarik pastinya ya di sore hari ini. Oke, viewers and listeners, tanpa basa-basi di sore hari ini Putri akan menemani viewers and listeners tentunya ya dengan topik yang menarik, topik yang berbeda, dan juga ini sesuai dengan rekomendasi viewers and listeners. So viewers and listeners, don't forget to watch our Teacher Time discussion today. Dan tentunya Putri akan nemenin viewers and listeners a half ya. Jadi we'll accompany you with exciting English learning, fun chit-chat and interesting discussion to improve your English together. So viewers and listeners juga, don't forget to leave your greetings and comments in the comment section, comment below ya. You can also contact us directly 0811-6883-8118 ya. Jadi viewers and listeners, tentunya Putri Duha akan menemani kamu selama 30 menit ke depan tentunya dengan pembelajaran bahasa Inggris yang seru, yang menarik, dan kita akan cicat santai, diskusi menarik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita bersama tentunya. Ya, meskipun cuaca di sore hari ini sedang hujan ya di luar sana, tapi kita tetap semangat ya dimanapun kita berada. Dan tentunya jangan lupa tinggalkan komentar Anda dan sapaan kamu viewers and listeners di kolom komentar ya, baik itu di Facebook, YouTube, dan juga di aplikasi RRI Digital kita. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan dan juga mengikuti ya program acara Cici Time this afternoon. Oke, tanpa basa-basi kita akan bahas apa sih hari ini? Ya, kita akan bahas topik yang berkaitan dengan requestan pendengar.

kemarin Putri dapat ini nih, topik menarik katanya pengen mengenai expression atau ungkapan hopes and wishes gitu ya. Jadi pengen banget mengenai mengungkapkan harapan dan keinginan gitu. Kita pasti punya harapan dan keinginan. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih itu harapan dan apa itu keinginan gitu ya. Sebelum kita ke ungkapan-ungkapannya, sebelum kita ke bagaimana cara expressionnya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari dan seperti apa digunakan oleh native speaker atau bule-bule ya dalam keseharian mereka. Jadi viewers and listeners sudah lihat ya di sebelah Putri ada ini topik kita. So beside me, viewers and listeners, you can see expressing hopes and wishes ya. Artinya mengungkapkan harapan dan keinginan. Pastinya kita punya harapan, kita punya suatu keinginan gitu ya. Nah, di sini viewers and listeners, pastinya ini sesuatu hal yang sangat kita dambakan, misalnya harapan, keinginan. So today we are going to learn how to express hopes and wishes in English. So our topic discussion is about expressing hopes and wishes, ya. Jadi everyone has hopes, dreams and wishes for the future. Learning how to express them make our conversation more meaningful and positive. Right, viewers and listeners? Tentu kita setiap orang ini kan memiliki harapan ya dan mimpi serta keinginan untuk masa depan. Jadi bagaimana cara kita belajar mengungkapkannya ini dapat membantu percakapan kita lebih bermakna dan positif dan lebih kita bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, langsung aja nih kita harus tahu dulu perbedaan daripada hopes dan juga wish ini gitu ya. Dan ya viewers and listeners, di sini ada hopes dan juga wish. Jadi hope itu dalam bahasa Inggrisnya adalah hope is used when we want something possible to happen in the future. Once more, viewers and listeners, hope is used when we want something possible to happen in the future. Jadi bahwa hope ini adalah ungkapan yang digunakan ketika kita menginginkan sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa depan. Berarti kita punya harapan bahwa harapan itu akan masih terjadi nantinya di masa depan, ya. Mungkin terjadi di masa depan. Jadi itulah yang disebut hope, akan terjadi di masa depan atau mungkin terjadi di masa depan. Sedangkan dia wish, ya, use for something difficult, impossible, or different from reality. Once more, wish is used for something difficult, impossible, or different from reality. Artinya bahwa wish di sini atau keinginan itu adalah suatu ungkapan yang digunakan viewers and listeners untuk sesuatu yang sulit terjadi, tidak nyata, atau berbeda dari kenyataan saat ini. Tapi kita punya wish gitu ya, keinginan. Tapi keinginan itu gak pernah terjadi dan itu tidak nyata. Atau berbeda dari kenyataan saat ini, berbeda dari apa yang sudah terjadi, kenyataan yang sedang kita hadapi. Jadi kayak berandai-andai gitu ya, viewers and listeners. Jadi udah tahu ya, hope dan wish, sedang hope itu tadi sesuatu yang akan terjadi di masa depan, akan atau mungkin kita akan bisa terjadi di masa depan. Kalau wish itu adalah keinginan yang dimana sulit terjadi, tidak nyata, dan berbeda dari kenyataan yang sedang kita hadapi gitu ya. Jadi itu dia hope dan wish dan bagaimana cara pakainya gitu ya, bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana kita mengekspresikannya di kehidupan sehari-hari. Akan kita bahas kali ini bersama dengan Putri Duha tentunya dan juga viewers and listeners. Jangan lupa komen di bawah ya, baik yang menyapa kita atau kalau kamu punya kalimat sendiri juga boleh komen di bawah, viewers and listeners. So let's do the list ya. Langsung aja kita ke expressionnya. Oh, sebelum itu ada perbedaan lagi nih. I'm so sorry viewers and listeners. Once more, ada lagi perbedaan hope dan wish. Lebih kamu bisa mendalami dan lebih tahu lagi perbedaannya seperti apa.
Nah, sudah bisa lihat di sini ada hope ya, sesuatu masih mungkin terjadi, and then wish, sesuatu sulit atau tidak nyata. Sesuatu yang sulit terjadi atau sesuatu yang tidak nyata. Kalau dia hope lebih realistis, lebih nyata gitu, lebih realistis lagi gitu ya. Dan sedangkan wish itu lebih imajinatif, angan-angan atau penyesalan juga bisa ya. Kalau dia hope untuk masa depan ya, hope itu masa depan yang kita rancang. Sedangkan wish bisa untuk masa kini ataupun masa lalu yang kita sesali misalnya, atau masa lalu yang pengen kita rubah, pengen kita balik lagi misalnya, dan sebagainya ya. Jadi udah tahu ya perbedaan hope dan juga wish, viewers and listeners. Jadi kalian gak bingung lagi dan tahu perbedaannya, sehingga nanti kalau kita menggunakannya, kita udah tahu gimana cara penggunaan di kalimat, karena kita udah tahu perbedaannya. Alright viewers and listeners, langsung aja kita ke expressionnya. Yang pertama kita ke expressing hopes dulu, yaitu ungkapan harapan, mengungkapkan harapan kita. Ya, jadi ada banyak sekali expression yang kita gunakan ketika kita mengungkapkan harapan, ya. Di sini viewers and listeners, Putri kasih beberapa pilihan gitu ya dari keseharian viewers and listeners dan juga bule-bule sering mereka pakai di kehidupan mereka sehari-hari. Itu adalah yang pertama, sering banget bule pakai dalam kehidupan sehari-hari itu, I hope you have a great day. Nah, ini juga simple tapi bermakna viewers and listeners. Jadi viewers and listeners boleh pakai ini untuk mengungkapkan harapan. I hope you have a great day. Artinya, saya harap harimu menyenangkan. Nah, ini harapan ya, harapan yang dimana sesuatu yang akan mungkin terjadi, lebih realistis untuk masa depan ya. Jadi ini sesuatu hope yang baik gitu ya viewers and listeners. Okay, yang berikutnya untuk mengungkapkan harapan, ini simple juga, sering banget bule pakai juga, dan dalam bahasa Indonesia juga sering banget kita gunakan, yaitu di sini ada I hope everything goes well. Once more viewers and listeners said I hope everything goes well. Artinya, saya harap semuanya berjalan baik. Nah, itu harapan ya. Harapan yang akan kita harapkan di masa depan ya, atau sesuatu yang mungkin terjadi. Kemudian viewers and listeners, untuk expressing hopes berikutnya, kamu juga boleh pakai ini. Hopefully we can meet again. Nah, hopefully we can meet again. Artinya semoga kita bisa bertemu lagi. Itu adalah harapan, harapan untuk masa depan bahwa kita akan bertemu lagi. Ya, pastinya di momen yang tidak kita tidak tahu ya, dan tidak duga-duga. Jadi seperti itu viewers and listeners, artinya harapan ini akan untuk masa depan dan sesuatu yang masih mungkin akan terjadi ya. Seperti itu untuk expressing hope atau mengungkapkan harapan. And next viewers and listeners, masih banyak juga nih ungkapan harapan berikutnya adalah, nah biasanya kalau bahasa Indonesia kita sering bilang nih seperti ini, saya harap impian saya menjadi kenyataan. Nah, ini suatu harapan untuk masa depan. Saya harap mimpi saya menjadi kenyataan. Maka kita bisa bilang viewers and listeners, I hope my dreams come true. I hope my dreams come true. Jadi tepat di situ kita pakai hope ya, bukan wish. Karena itu sangat beda banget wish itu ya. Jadi hope di sini untuk masa depan yang ingin kita capai ya, atau yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jadi kamu pakai ini untuk ungkapan harapan kamu di masa depan. I hope my dreams come true. Saya harap impian saya menjadi kenyataan. Okay, viewers and listeners, coba kamu sering pakai yang mana? Kamu udah pernah pakai ini apa belum? Coba komen di bawah ya. Dan berikutnya nih, viewers and listeners, expressing hopes lagi ada nih. Dalam bahasa Indonesia sering banget kita bilang seperti ini. Saya harap kamu berhasil.
Nah, kita berharap ya, kita pengen seseorang itu atau diri kita misalnya atau orang lain untuk masa depannya berhasil. Jadi kita pakai hope di situ, ya. Saya harap kamu berhasil. I hope you succeed. Seperti itu ya, viewers and listeners, boleh pakai ini untuk mengungkapkan harapan. Dan masih ada expressing hopes lagi nih untuk mengungkapkan harapan berikutnya. Karena memang harapan ini sering banget ya kita jumpai dan sering banget kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya viewers and listeners juga harus bisa membedakan ya apa itu harapan dan keinginan, hope dan juga wish ya. Oke, selanjutnya ada berikutnya untuk ungkapan harapan yang sering banget juga kita jumpai itu adalah yang seperti ini. I hope you feel better soon. I hope you feel better soon. Artinya, saya harap kamu segera merasa lebih baik. Ya, jadi ini cocok banget viewers and listeners pakai untuk mengungkapkan harapan. I hope feel better soon. Next, berikutnya yang terakhir ada nih, expressing hopes. I hope everything will be okay. Nah, ini juga merupakan harapan ya, lebih realistis juga dan masih mungkin terjadi, yaitu I hope everything will be okay. Artinya, saya harap semuanya akan baik-baik saja. Nah, ini merupakan harapan yang realistis dan untuk masa depan dan masih mungkin akan terjadi. Seperti itu ya, viewers and listeners. Ini juga merupakan kalimat yang positif ya. Boleh kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Hopefully viewers and listeners try to use these expressions and try to practice it. Okay, viewers and listeners, dan untuk expressing hopes ini kira-kira kamu sering menggunakan yang mana? Dan kalau misalnya kamu punya kalimat sendiri, coba komen di bawah kalimat kamu seperti apa ya. Dan jangan lupa juga sapa kita yang pengen nyapa juga boleh ya, nanti kita baca komentar-komentar viewers and listeners. Okay, hope tadi udah nih, hope udah, kemudian ada wish ya, wishes. Jadi mengungkapkan keinginan. Beda harapan dan keinginan gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan dan kita tadi udah tahu perbedaannya. Kemudian kita masuk ke expressionnya, ungkapan-ungkapan dari expressing wishes ini atau ungkapan atau mengungkapkan keinginan. Apa saja sih? Nah, ada Putri rangkum di sini. Hopefully viewers and listeners bisa ini pakai ya ke depannya. Oke, yang pertama. Sering banget kita bilang nih dalam bahasa Indonesia, saya berharap punya lebih banyak uang gitu ya. Dan secara realitanya atau kenyataannya itu kita emang lagi kere, emang lagi gak banyak uang, tapi kita punya keinginan gitu ya. Saya berharap punya lebih banyak uang atau saya punya keinginan punya lebih banyak uang. Maka kita bisa pakai wish di situ ya. I wish I had more money. I wish I had more money. I wish I had more money. Artinya saya berharap punya lebih banyak uang atau saya ingin punya lebih banyak uang. Pada kenyataannya kita tidak punya atau memang lagi tidak ada, tapi kita berangan-angan berkeinginan. Jadi pakai wish di situ ya, viewers and listeners. Okay, yang kedua. Sering banget nih kita jumpain juga nih viewers and listeners yang kedua ini gitu ya. Dan ini juga sangat-sangat realistis banget ya. Ya, yang kedua, saya berharap kita bisa keliling dunia. Saya berharap bisa keliling dunia, sorry. Jadi ada kata di sini saya berharap bisa keliling dunia. Jadi pakai wish di situ karena itu keinginan atau sesuatu yang dimana belum bisa kamu capai gitu ya. Karena misalnya dari perekonomian, keuangan ya. Jadi itu sebuah angan-angan atau keinginan kamu. Jadi I wish I could travel the world. Seperti itu ya. I wish I could travel the world. Saya berharap ya. Kamu boleh pakai ini, saya berharap bisa keliling dunia.
siapa nih yang suka keliling dunia? Coba komen di bawah ya. Jadi itu ya viewers and listeners, kamu boleh pakai ini untuk apa? Ya, untuk kalimat bahwa kamu menginginkan sesuatu yang belum bisa kamu capai gitu ya. Jadi boleh viewers and listeners, untuk yang kedua ini kamu boleh pakai. Okay, next yang ketiga nih, tidak kalah menarik juga ungkapannya, yaitu saya berharap saya lebih tinggi gitu ya. Nah, misalnya itu kan udah konkret ya, itu hanya sebuah ekspektasi. Tapi kenyataannya kita ya gitu-gitu aja, gak tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi kita karena merasa tidak tinggi, maka kita punya keinginan, punya sesuatu yang pengen kita harapkan. Tapi itu tidak akan terjadi karena memang tidak akan. Jadi hanya berangan-angan dan keinginan saja. Jadi kalau misalnya kamu pengen bilang saya berharap saya lebih tinggi, maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya adalah I wish I were taller. Once more we said I wish I were taller. Seperti itu ya viewers and listeners, kalau kamu merasa punya keinginan. Kira-kira kamu punya keinginan apa yang belum tercapai atau gak bisa kamu capai? Atau sesuatu yang ungkapan yang keinginan yang belum atau belum kenyataan yang belum pernah dicapai gitu ya, belum atau tidak bisa gitu. Coba komen, pakai wish ya. Okay, viewers and listeners, itu dia yang pertama, kedua dan yang ketiga. Kemudian di sini juga masih dengan expressing wishes atau mengungkapkan keinginan. Pastinya kita punya keinginan ya. Nah, keinginan berikutnya yang sering kita jumpai dan sering banget kita pakai di kehidupan sehari-hari itu adalah saya berharap kamu bahagia gitu ya. Nah, beda banget tadi yang I hope itu tadi ya. Jadi berbahagia, kita gak tahu kalau dia bahagia atau enggak, tapi kita ada wish gitu ya, saya berharap kamu bahagia. Maka kita bisa bilang, I wish you happiness. I wish you happiness gitu ya. Jadi karena bukan karena dia bersama kita, kita gak bisa bilang hope, tapi kita bisa bilang wish gitu ya. Jadi kayak keinginan yang tentunya ini juga merupakan bisa kita sampaikan ya kepada seseorang untuk sesuatu yang sulit atau lebih imajinatif atau penyesalan bisa untuk masa kini juga atau masa lalu. Jadi boleh pakai ini, I wish you happiness. Saya berharap kamu bahagia. Okay, viewers and listeners, itu yang selanjutnya. Nah, tidak kalah menarik lagi nih juga untuk kalimat berikutnya untuk keinginan ya, untuk expression keinginan itu adalah saya berharap punya lebih banyak waktu. Tapi kenyataannya kita tidak punya banyak waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen menyampaikan kepada seseorang, saya berharap punya lebih banyak waktu. Maka kita pakai wish di situ ya. I wish I had more time. Tapi sebenarnya waktu kamu itu gak banyak. Tapi kamu punya keinginan gitu. I wish I had more time. Okay, viewers and listeners, boleh pakai ini juga ya untuk ungkapan ya, berharap atau keinginan. Nah, berikutnya lagi adalah I wish I had more time to relax. Nah, sama juga. Saya berharap punya lebih banyak waktu untuk bersantai. I wish I had more time to relax. Saya berharap punya lebih banyak waktu. Gitu ya. Walaupun waktu untuk bersantainya itu tidak banyak ya, tapi kita ada keinginan. And the last but not least, viewers and listeners, yang berikutnya di sini ada I wish you all the best. I wish you all the best. Artinya saya berharap yang terbaik untukmu. Boleh kamu pakai ini ya, viewers and listeners, untuk kalimat wish ya. I wish you all the best. Saya berharap yang terbaik untukmu. Nah, kira-kira kamu sering pakai yang mana? Sering pakai hope atau sering pakai wish?
Coba komen di kolom komentar ya. Dan berikutnya viewers and listeners, kamu harus praktekkan nih di kehidupan sehari-hari ya. Karena ini merupakan ungkapan yang sering banget kita jumpai dan sering banget kita gunakan ya untuk percakapan, dialog ya, atau communication to someone. Jadi kamu boleh pakai itu untuk ungkapan-ungkapan hope dan juga wish ya. Oke, biar lebih paham dan lebih mengerti viewers and listeners, kita ke contoh cicatnya nih. Di sini ada A dan B gitu ya, sedang ngobrol. Jadi A bilang seperti ini. What do you hope for this year? What do you hope for this year? Terus artinya apa? Katanya apa harapanmu tahun ini? Kemudian B jawab, I hope I can improve my English skills. Once more, I hope I can improve my English skills. Artinya B bilang, saya berharap bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Nah, jadi ini harapannya, harapan yang bisa terjadi dan mungkin akan terjadi. Kemudian A bilang, that's a great, wah bagus. Lanjut B bilang, yes, and I wish I could study abroad someday. Once more, B said, yes, and I wish I could study abroad someday. Artinya ya, dan saya berharap suatu hari bisa belajar di luar negeri gitu ya. Jadi ada kata wish di situ, harapan atau keinginan ya. Setelah nanti udah bisa bahasa Inggris, mungkin ada keinginan, kita nggak tahu keinginannya itu akan bisa tercapai atau enggak. Yang penting dia punya keinginan, wish gitu ya, berharap suatu hari bisa belajar di luar negeri. Seperti itu ya viewers and listeners, untuk contoh cicat dan coba kamu pakai di kehidupan kamu sehari-hari. Karena sudah banyak sekali expressionnya, pilih salah satu yang pengen kamu pakai ya viewers and listeners untuk diterapkan. So viewers and listeners, bagaimana? Kamu sudah tahu gak perbedaan hope dan juga ini? A wish ya. Jadi jangan ragu lagi, gimana sih cara penggunaannya, gimana sih perbedaannya. So kita udah bahas bersama, dan tentunya our viewers and listeners know what the different both of hope and wish. So I said hope is usefully for something realistic and possible in the future, and then wish is useful for something imaginary, difficult, or different from reality. Jadi seperti itu ya viewers and listeners, yang dimana hope biasanya itu digunakan untuk sesuatu yang lebih realistis dan masih mungkin terjadi di masa depan. Sedangkan dia wish biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat khayalan, sulit terjadi, atau berbeda dari kenyataan. Ya, hope viewers and listeners ya, hopes give us a motivation, and wishes help us express our dreams. Never stop hoping and dreaming for a better future. Keep practicing your English and believe in yourself. Ya, yeah, viewers and listeners. Di mana bahwa harapan memberi kita itu motivasi. Kalau harapan itu kan memberi kita motivasi, ya. Dan keinginan itu membantu kita mengungkapkan mimpi kita. Jadi jangan pernah berhenti viewers and listeners, yaitu berharap dan bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. Terus lebih berlatih, kita ngobrol bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, dan percayalah pada dirimu sendiri. Okay, viewers and listeners, that's all our discussion today. Dan tentunya Putri tidak bisa lama-lama karena nanti ada program acara selanjutnya. Dan tentunya viewers and listeners, ingat ya, untuk hari ini kita bahas hope dan juga wish. Jadi kamu boleh pakai dan terapkan di kehidupan sehari-hari. So untuk closing quote kita kali ini, Putri mau share untuk viewers and listeners closing quote kita. Hope keep us moving forward and wishes keep our dreams alive. Artinya harapan memberi kita terus melangkah dan keinginan menjaga mimpi tetap hidup. Okay, viewers and listeners, thank you so much for today. Terima kasih untuk hari ini. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di program acara yang menarik lagi tentunya bersama dengan Putri Duha.
Dan di program acara Cici Time every Tuesday at 5 p.m. So viewers and listeners, thank you for watching, and we meet again every Tuesday. Don't forget to watch Cici Time with Putri Duha. Cici Time, it's time for stopping for

0: Halo sobat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan.
1: Hai pendengar dan penonton setia RRI Nia Selatan.
0: Saya Bribtu Wardi Mansaro Zebua, pekerjaan Polri.
1: Perkenalkan, saya Imam Silvi, seorang karyawan. Nah, saya mau bagi-bagi info nih. Ada sekarang nih program namanya Chit Chat Time.
0: Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menonton program terbaru dari RRI Nia Selatan, yaitu Chit Chat Time,
1: yang dibawakan oleh host Putri Duha.
0: Mau belajar bahasa Inggris atau masih pemula?
1: Nah, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
0: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time.
1: Nah, akhir-akhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Jadi sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Chit Chat Time.
0: Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
1: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk, mari belajar sama-sama. Terima kasih, Yahoo.
0: Terima kasih, Yahoo.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Iya, pendengar masih bersama kami di 93,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di sore hari ini, di mana Nia Selatan ajukan proposal infrastruktur ke BPJN Sumut.

Ya, pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana Nia Selatan ajukan proposal infrastruktur ke BBPJN Sumut. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nia Selatan terus bergerak cepat dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kunjungan koordinasi langsung ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Utara di Kota Medan pada Senin 18 Mei 2026. Seperti yang dikutip dari rri.co.id, hadir memimpin koordinasi tersebut Wakil Bupati Nia Selatan Insinyur Yusuf Nahe STMM dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU.

Iya, pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di dengar Anda di sore hari ini, di mana Nia Selatan ajukan proposal infrastruktur ke BBPJN Sumut. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nia Selatan terus bergerak cepat dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kunjungan koordinasi langsung ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Utara di Kota Medan pada Senin 18 Mei 2026. Seperti yang dikutip dari rri.co.id, hadir memimpin koordinasi tersebut Wakil Bupati Nia Selatan Insinyur Yusuf Nahe STMM dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU Nia Selatan Kasiharun Ruru ST. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperkuat sinergi pembangunan sekaligus menyerahkan usulan proposal infrastruktur daerah demi mendongkrak konektivitas di Kepulauan Nias. Dalam pertemuan formal tersebut, Wakil Bupati Nias Selatan yaitu Yusuf Nahe memaparkan sejumlah poin krusial untuk mempercepat aksesibilitas masyarakat. Pemkab Nia Selatan secara resmi memaparkan proposal pembangunan jalan dan jembatan melalui program instruksi presiden atau INPRES jalan daerah demi menyentuh kawasan yang membutuhkan penanganan segera. Mengingat masih adanya wilayah yang terisolasi, diusulkan pula pembangunan jembatan gantung di beberapa titik strategis guna membuka konektivitas antar wilayah yang selama ini masih terbatas. Merespon usulan tersebut, Kepala BBPJN Sumatera Utara menyambut baik.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, pendengar Dimensi Gender berada kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu yang sudah menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita Sentral. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar. Demikianlah kita simak rangkaian lagu bernuansa Islami. Dan seterusnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat menikmati.
1: 22.
2: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi. Serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
4: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
5: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
6: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
6: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
7: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
1: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
8: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
1: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
8: Atau ke Pak Ilman Latif ya Pak?
1: Tidak ada. Aman.
8: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
1: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
8: Insya Allah.
1: Berapa pertanyaan tadi? Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
8: Oh, 20 hari?
1: 30 Juni sampai 19 Juli.
7: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Penjual bertingkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan penjual bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI yang berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak, ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
9: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Istensuan, Dapro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi.
17: Ya, tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk...

0: akan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Arbi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
1: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
0: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung,

potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di 1/500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenel, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam untuk Anda. Demikian kita simak.
1: Ya, pernah baru saja kita bergabung di Pro 1, maksud kami Pro 3 Jakarta, dengan Warta Berita Sentral. Dan tentunya pendengar, kita akan kembali bergabung di Pro 1 RRI Selatan dengan lagu-lagu atau program yang akan terus kami berikan untuk Anda. Nah, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung mengikuti mimbar agama atau mimbar Kristen yang dimana judulnya Kehidupan Jemaat yang Sejati. Maksud kami kehidupan jemaat yang sehati dan sejiwa, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Di mana menjadi narasumbernya adalah Arvanita Telambanua, STH sebagai penyelagama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Selatan untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang setia mendengarkan penyiaran RRI Nia Selatan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arvanita Telambanua. Saya bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan sebagai penyuluh agama Kristen. Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, di mana Engkau telah menolong dan memberkati kami di sepanjang hari yang sudah kami lalui. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu sebagai pegangan kehidupan kami. Sekalipun para umat-Mu dimanapun mereka berada, mendengarkan RRI Nia Selatan, kami percaya dan kami yakin Tuhan, melalui media apapun firman-Mu diberitakan, ada roh Tuhan yang bekerja di hati kami bagi yang mendengarkan untuk memberikan pemahaman, pengertian, supaya firman-Mu tidak terlewatkan begitu saja ya Tuhan, tetapi kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami ingin menggunakan waktu ini dan dimanapun umat-Mu berada yang mendengarkan RRI Nia Selatan ini, Tuhan Engkau memberkati mereka. Buka hati mereka Tuhan, supaya kami sama-sama mendapatkan berkat lewat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku dimanapun berada, tema firman Tuhan yang saya angkat pada malam hari ini, yaitu kehidupan jemaat yang sehati dan sejiwa. Sekali lagi, kehidupan jemaat yang sehati dan sejiwa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada, ayat firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini dilatar belakangi ketika Petrus dan Yohanes memberitakan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan bahwa dia tidak ada keselamatan di luar Kristus. Disinilah mereka diperhadapkan oleh imam-imam serta kepala pegawai pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki untuk melarang mereka supaya mereka berhenti memberitakan kabar Kristus atas kebangkitannya. Mereka berusaha menghalangi, mereka menangkap, dan mereka menahan Petrus dan Yohanes supaya mereka tidak lagi mengajarkan orang banyak untuk menjadi percaya bahwa Kristus adalah juru selamat manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika hal itu terjadi, disinilah Tuhan berkarya. Ketika ada orang-orang yang menghambat pemberitaan Injil, Tuhan bekerja di sana. Ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang imam-imam besar, mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka perhadapkan kepada Petrus dan Yohanes, mereka sanggup menjawab segala sesuatu yang dipertanyakan karena kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Ketika mereka mengajar, banyak orang yang menjadi percaya. Bukan berkurang, semakin hari semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Karena kenapa? Mereka bersaksi. Di tengah-tengah kesaksian mereka banyak terjadi mujizat. Mujizat kesembuhan. Disinilah awal mula umat-umat Tuhan mulai percaya kepada Kristus. Bahwa Kristus adalah juru selamat. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, umat Tuhan yang sudah percaya, yang tadinya mungkin mereka adalah orang-orang yang benci kepada Kristus, mungkin mereka tadinya orang-orang yang menghina akan Kristus, sekarang mereka sudah dimenangkan, mereka sudah percaya, mereka sudah yakin, dan mereka sudah menjadi milik Kristus yang hidup di dalam Tuhan. Dan pada saat itu mereka diubahkan. Mereka menjadi umat Tuhan yang luar biasa, yang berkemenangan, yang hidup di dalam kasih. Karena kenapa, Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau kita melihat di ayat yang ke-32, dia katakan di sini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Berarti di sini ada perubahan hidup. Mungkin mereka tadinya orang-orang yang egois. Mungkin mereka tadinya orang-orang yang sulit berbagi, sulit kompak, tidak ada kebersamaan, saling bermusuhan. Kini mereka sekarang memiliki hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Mereka berkumpul, memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Mereka saling empati. Kompak satu dengan yang lain. Itu yang mereka alami ketika mereka percaya kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita manusia ini masing-masing punya prinsip, punya kehendak, punya keinginan, punya tujuan, dan inilah yang sulit disatukan. Di dalam persekutuan pun, di dalam gereja-gereja Tuhan saat ini, banyak perpecahan terjadi karena kenapa? Pemikiran orang, kehendak orang itu beda-beda. Ketika sulit disatukan, maka terjadi bentrok dan perpecahan. Kita tidak bisa menyangkal hal itu. Nah, kita belajar di dalam jemaat mula-mula ini, ketika mereka sudah percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam keharmonisan, di dalam persekutuan yang baik, Mereka memiliki rasa empati, kompak, dan mereka saling berbagi. Mereka mengasihi. Kasih mereka begitu dalam. Kasih mereka begitu besar. Di mana apa yang mereka miliki tidak ragu untuk memberikan kepada yang lain. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana mereka kompak satu dengan yang lain. Mereka begitu harmonis. Di dalam persekutuan anak-anak Tuhan sekarang kalau kita melihat bagaimana persekutuan kita. Jangan-jangan kita hanya datang bersekutu, tidak tahu apa yang dialami oleh yang satu, apa yang dialami oleh yang lain. Jangan-jangan kita hanya datang, kebanyakan sekarang Bapak Ibu, datang ke persekutuan. Lalu ketika duduk bersama, mendengarkan firman Tuhan, oke. Setelah itu, sudah selesai firman Tuhan, duduk, diam, tidak mau cari tahu apa yang dialami oleh sebelah kita. Seharusnya di dalam persekutuan itu, Bapak Ibu, di dalam persekutuan ibadah-ibadah itu, disitulah seharusnya kita memiliki hubungan yang lebih dekat. Bukan berarti kita menggosip. Tetapi bagaimana kesadaran kita sebenarnya di dalam persekutuan-persekutuan seperti PA, itu kita punya kesempatan untuk mendoakan satu dengan yang lain. Apa sih yang dialami oleh orang di sebelahmu yang duduk di sampingmu? Jangan-jangan dia datang di dalam persekutuan, ia sedang mengalami gundah gulana, mengalami persoalan yang baginya itu sulit dihadapi sendiri, maka dia datang berdoa. Tapi sayangnya, kadang-kadang kita tidak peduli. Kita pikir dia baik-baik aja. Lalu kita pulang, kita tidak ada mendoakan dia. Tetapi Bapak Ibu, ketika orang yang sudah tahu apa tujuan dia untuk mengikuti persekutuan, PA-PA malam, pasti dia tahu. Pasti dia bertanya, "Ih, gimana kabarmu?" Ketika kita bertanya, pasti orang itu setidaknya sedikit pasti dia curhat. Oh, aku begini. Dan jangan hanya kita mendengar, Bapak Ibu. Kita harus berbagi. Berbagi tidak harus mesti materi. Berbagi di dalam kasih itu setidaknya kita mendoakan dia. Itu sudah berbagi, Bapak Ibu. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Kita, mari Bu, kita doa ya. Ayo kita doa, ayo Bapak Pendeta, kita kasih tahu sama Bapak Pendeta, ayo kita bawa dalam doa sama-sama. Kita doakan supaya pergumulan saudara kita yang bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan itu tidak pulang dengan masih membawa beban beratnya. Tetapi ketika kita sudah berdoa bersama, pasti dia punya kelegaan, pasti dia lebih tenang. Dia meyakini bahwa, oh, aku tidak sendiri. Aku punya teman-teman seiman yang menguatkan, yang memberikan aku penguatan di dalam doa. Sehingga ia kuat kembali. Lalu di ayatnya yang selanjutnya, di sini dia katakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ketika mereka sudah hidup di dalam keyakinan, di dalam kesatuan hati, kesatuan jiwa Bapak Ibu, mereka hidup di dalam kecukupan, tidak berkekurangan. Karena kenapa di ayatnya yang ke-34 ini dikatakan di sini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Di mana ketika pada saat itu ada orang yang menerima Kristus, percaya kepada Kristus, maka mereka mengalami penindasan. Mereka diusir, mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan, kehilangan harta benda oleh orang-orang yang membenci Kristus. Mereka harus kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki. Maka disinilah jemaat mula-mula memberikan pengorbanan, mewujud nyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang baru menerima Kristus. Mereka harus bersatu untuk menolong, untuk mengasihi dan memberikan apa yang mereka miliki. Sehingga satu sama lain tidak ada yang merasa kekurangan. Satu sama yang lain tidak ada yang merasa aku sendiri. Tetapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah yang namanya sehati sejiwa. Ada keharmonisan, persatuan yang kuat, rasa empati satu dengan yang lain. Itu sehati sejiwa, Bapak Ibu. Itu yang dialami oleh jemaat mula-mula. Itulah perubahan yang mereka alami, dampak daripada kebangkitan Kristus, adanya perubahan hidup yang mau hidup mengasihi satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mendengar musibah terjadi di mana-mana, beberapa bulan yang lalu di Tapanuli Selatan, Sibolga mengalami musibah, tentu kita sudah mengambil bagian untuk berbagi kasih. Ketika di daerah kita Pulau Nias ini, di beberapa tempat terjadi kebakaran hingga kehilangan nyawa, bagaimana perhatian kita? Jangankan kita mengulurkan tangan memberikan secara materi, sudahkah kita membantu dalam doa? Itu yang namanya kasih. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu. Bagaimana mereka saling melengkapi. Bagaimana mereka mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka terhadap sesama mereka. Maka kita juga sampai detik ini, saat ini, apa yang kita lakukan ketika orang lain pun mengalami kesusahan, mengalami bencana, penderitaan, dan lain sebagainya. Mari kita yang sudah merasakan kemenangan Kristus, yang baru-baru ini kita memperingati kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga, maka Roh Tuhan sudah turun atas kita, yang bekerja di hati kita masing-masing untuk mewujudnyatakan kasih itu yang sudah kita terima, pengorbanan Kristus itu dan kemenangannya itu untuk kita lakukan, untuk kita perbuat kepada orang lain, sesama keluarga, dan pada orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal pun kita bantu di dalam. Demikian juga di dalam ayat yang ke-36-37 ini, di sana menggambarkan bagaimana sebuah pengorbanan, kerelaan untuk memberi, di mana Yusuf seorang Lewi yang disebut Barnabas, dia rela menjual ladangnya dan uang itu diserahkannya kepada rasul-rasul. Ini membuktikan cinta sejati. Bagaimana dia mau berkorban begitu besar demi orang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bukan berarti kita sekarang mau seperti, harus seperti itu.
1: baru kita disebut sebagai orang yang sejati, orang yang berkorban. Kita harus menjual dulu semua yang kita miliki. Tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi dari hal-hal kecil pun ketika kita tulus memberi, dari hal-hal kecil pun ketika kita sungguh-sungguh mau memberi, mau berbagi, maka Tuhan pun memberkati itu. Gak ada gunanya ketika kita memberi yang besar, kalau pada akhirnya kita membicarakan, membeberkan kepada yang lain. Oh, dia tidak bisa bangkit kalau bukan karena saya. Oh, dia tidak bisa seperti ini kalau bukan melalui saya. Gak ada artinya. Tetapi kalau kita memulai dari hal kecil pun, kalau sungguh-sungguh dengan hati yang tulus ikhlas kita mau mengorbankan itu, memberi itu, maka kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan dan benar-benar kita mewujud nyatakan itu di dalam hidup kita sepanjang hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus, sebagai orang percaya, mari kita memiliki hubungan yang baik kepada sesama, sehati sejiwa, saling menguatkan, memiliki empati, berkorban, berbagi kasih, dan terlebih-lebih saling menguatkan di dalam doa. Karena itulah ciri-ciri orang yang sudah percaya dan dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur lewat firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, mengajarkan kami di mana jemaat mula-mula pada saat itu ketika mereka menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan percaya kepada-Mu Tuhan, mereka diubahkan, mereka menjadi orang-orang yang memiliki kasih, berkorban, sehati sepikir, menerima satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami saat ini supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam Tuhan, memiliki hubungan yang baik kepada sesama, sehingga Tuhan, Engkau tidak sia-sia hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk memberikan pengajaran-pengajaran sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, tolong kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan selanjutnya, segala kegiatan kami, Tuhan, Engkau tolong berkati kami supaya kami melakukan segala sesuatu dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sapa kita kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
2: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

Ya, pendengar masih ada Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 19:58 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saja juga perjumpaan kita pada malam hari ini dalam Lintas Nia Selatan Sore. Saya penyiar Anda, Kisan Triska, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat

0: informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Lintas Nia Selatan Malam.

0: Siang itu suasana musala kampus cukup lengang. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan menyatu dengan lantunan takbir dan seseorang yang masih menunaikan sholat. Di pojok ruangan, dua mahasiswi tampak baru saja menuntaskan doa terakhir mereka. Ainun, gadis pendiam berhati rapuh, duduk memeluk lutut. Sorot matanya kosong, menyimpan beban yang tak pernah benar-benar ia bagi. Di sampingnya ada Eka, teman satu kampusnya, dikenal ceriwis dan agamis. Ia sering jadi tempat bertanya bagi teman-temannya, meski kadang tak menyadari luka yang tersembunyi di balik senyum orang lain.
1: Eka, belakangan aku ngerasa lelah kali lah. Kayak semuanya tuh numpuk di kepala dan dadaku. Berat kali. Bacaan doa dalam sholat aja, sampai ngawur aku bacanya.
2: Ya elah Nun, baru juga semester 5. Belum juga jungkir balik buat skripsi. Jangan lebay lah Nun. Kalau lagi ada masalah tuh, biar enteng anggap aja ujian. Ya sabar-sabar dulu kita. Perbanyak sujud. Deketin diri sama Allah, insya Allah ringan tuh Nun.
1: Iya. Mungkin aku lebay ya. Emang aneh aku udah sampai rasanya punya pikiran untuk pergi hilang dari semua ini.
2: Apa sih Nun? Kok kepikiran sampai bunuh diri? Aduh, jangan ngawur ya Nun, itu dosa besar. Kamu kan tahu sendiri soal itu. Jangan sampai aku ceramahin ini panjang lebar. Udah, sabar aja dulu. Kan masalah itu gak ada yang abadi. Pasti berakhir juga kan?
1: Iya. Aku emang kelewatan lebay belakangan ini.
0: Menjelang maghrib, kos-kosan putri itu riuh seperti biasa. Campuran suara nyanyian, teriakan ibu kos, dan keluhan penghuni lain menciptakan keributan yang khas. Di salah satu kamar, Eka sedang duduk santai bersama Sarah, teman satu fakultas yang dikenal kalem dan peka. Obrolan mereka sore itu berubah serius ketika nama Ainun kembali disebut.
2: Ini kos-kosan lama-lama macam kebun binatang aja, ribut kali. Sarah, ngomong-ngomong tadi kan di musola, si Ainun agak aneh lah. Dia ngomong, pingin hilang aja dari dunia nih. Aduh, geleng-geleng aku. Aku semprot aja tadi dia, jangan lebay aku bilang. Padahal kami baru siap sholat juga.
3: Tunggu. Mau bunuh diri maksudmu? Ainun bilang kayak gitu.
2: Nggak langsung bilang bunuh diri lah. Dia bilang, pingin hilang dari dunia nih. Tapi kan, ya gitu-gitulah artinya. Banyak kali drama dia tuh, lebay kali. Kuceramain juga tadi dia, apapun masalahnya, sabar aja dulu. Pasti kan berlalu juga masalah itu, kan?
3: Eka, aku liatnya itu bukan drama. Itu tandanya makin gak jelas dan makin mengkhawatirkan si Ainun itu. Aku tuh pernah ngeliat dia tuh kosong tatapannya. Sampai dia terkejut masa waktu ku kagetin. Dia juga pernah kulihat nangis diam-diam di perpustakaan.
2: Maksud kamu? Dia beneran mau... apa sih? Aduh, nyari kepalaku tiba-tiba. Gimana ya, Sarah? Apa Ainun tuh serius? Astagfirullah.
3: Aku ke kos dia lah sekarang.
2: Tunggu. Aku ikut.
0: Langit mulai temaram. Senja perlahan menutup hari. Dengan napas terenggal dan langkah tergesa, Sarah dan Eka berdiri di depan pintu kamar Ainun. Wajah mereka diliputi gelisah. Ada firasat buruk yang tak bisa ditepis.
2: Assalamualaikum.
3: Dia lagi sholat ya?
2: Kalau lagi sholat, dia pasti besarin suara takbirnya. Ainun, aku tahu kamu di dalam. Ini aku, Eka. Buka pintunya.
3: Apa kita dobrak aja? Kita panggil ibu kos. Cepat, Kak. Minta kunci cadangan.
2: Gimana?
3: Kenapa itu, Eka? Ya Allah. Tolong, ada yang coba membunuh diri.

0: Malam turun perlahan, membungkus lorong rumah sakit dengan hening yang menyesakkan. Di sebuah ruang perawatan, dua sahabat duduk menggenggam tangan seseorang yang hampir saja terlepas dari hidupnya. Tak ada kata yang cukup untuk menebus luka, tapi kehadiran adalah awal dari pengampunan.
1: Ainun, maafin aku ya. Aku ngerasa bodoh kali. Aku sibuk ngerasa benar sendiri, gak ada empatinya. Sibuk ceramain kamu, tapi gak benar-benar ada di posisimu. Maafin aku ya, Ainun. Aku salah.
2: Aku lelah. Lelah.
3: Gak apa-apa, Ainun. Kamu boleh lelah. Kamu boleh menangis. Jangan ditahan. Jangan malu. Luapkan saja. Kami di sini ada untuk kamu. Kami peduli. Orang tuamu juga nanti akan ada di sini. Kita hidup saling menguatkan. Kami bersamamu, Nun.
0: Kita sering terlalu sibuk menjadi hakim, sibuk memberi nasihat, sibuk merasa paling tahu, hingga lupa mendengarkan, lupa memeluk, lupa hadir. Padahal yang dibutuhkan hanyalah telinga yang bersedia mendengar dan hati yang tak menghakimi. Dalam hidup, kadang yang menyelamatkan bukanlah kata-kata, tapi keberadaan. Jadilah ruang aman, tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Karena setiap kita bisa jadi cahaya kecil di lorong gelap seseorang.

pada malam hari ini yang akan menemani pendengar di Lintas Nia Selatan Malam edisi Selasa ya, 19 Mei 2026. Dan malam hari ini pendengar, usai sudah tadinya kita mendengarkan sebuah drama radio mini ya, yang juga tentunya menghibur kita malam hari ini dengan judul Sunyi Yang Berteriak. Semoga juga menghibur kita malam hari ini. Tentunya saya Putri Duha kembali hadir menyapa Anda. Ya Ahowu untuk kita semua. Pastinya Putri Duha akan menemani pendengar di Lintas Nia Selatan Malam dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya nanti saat kita tutup syarat ya di pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai hiburan menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

0: gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.
2: Thank you.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Dia Selatan di 93,1 GHz. Di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama dengan Putri Duha malam hari ini yang akan menemani Anda. Ya, apa kabar malam hari ini? Pendengar dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat ya dan bahagia. Dan juga tetap menikmati malam dengan suasana yang hangat dan menenangkan. Meskipun di pasar Teluk Dalam saat ini cuacanya kurang baik ya. Mungkin lagi hujan dan gerimis gitu ya. Dan tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Tentu malam memang selalu punya cerita. Ada yang baru saja pulang beraktivitas, ada yang sedang menikmati waktu santai, ada juga yang masih setia menyelesaikan apa nih? Perkara kah? Bukan ya, pekerjaan mungkin. Ditemani secangkir kopi dan alunan musik favorit Anda. Ya, dan malam hari ini Putri Duha akan hadir menemani waktu istirahat atau aktivitas Anda malam hari ini dengan deretan lagu-lagu mancanegara yang terbaik yang siap kami alunkan menemani Anda malam hari ini ya. Dan tentunya lebih santai dan berwarna. Oleh sebab itu, untuk pendengar setia kita RRI Pro 1 Dia Selatan, yuk bergabung malam hari ini. Karena Putri Duha yang akan menemani Anda malam hari ini dengan lagu populer mancanegara dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya. Ya, dan malam hari ini untuk pendengar yang ingin dengerin lagu-lagu mancanegara nih, boleh banget malam hari ini ya. Dengan lagu favorit Anda, mungkin salam hangat juga untuk keluarga, sahabat maupun juga orang-orang spesial Anda malam hari ini ya. Juga pastinya kita akan sapa manis untuk menemani malam Anda. Anda dapat hubungi kita malam hari ini di 0811 6883-8118 atau juga dapat Anda lewat aplikasi RRI Digital ya. Komentar pastinya kita akan bacakan dan silakan hubungi kita tentunya ya di 0811-6883-8118. Mari kita habiskan malam bersama dengan alunan musik dan cerita. Kalau misalnya pendengar juga punya cerita malam hari ini, jangan lewatkan untuk berbagi cerita Anda bersama dengan kita malam hari ini, karena pastinya Putri akan temenin Anda dengan lagu-lagu mancanegara. Tapi sebelum kita request lagu nih, kita mau sapa-sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung, siapa aja ya yang sudah berkomentar malam hari ini. Coba kita sapa dulu, ada Bang Yusri, ada Martin Tef at 98, ada Bang Zega juga, selamat malam untuk Bang Zega ya. Yang ini ya, untuk pendengar kita tuh jangan kayak pendengar gak ada orangnya ya, takutnya hantu, tapi sebenarnya ini banyak penontonnya ya. Semoga penontonnya gak sembunyi-sembunyi ya, join aja dan gabung ramein RRI Pro 1 Nia Selatan malam hari ini dengan requestan Anda. Ada Bang Charul dari RRI Jambi, selamat malam untuk Bang Charul, udah gabung ya. Kira-kira malam hari ini cuacanya seperti apa nih Bang Charul di tempatnya? Ada Bang Faumuson Duru juga, selamat malam untuk Bang Faumuson Duru. Ada Andi Raika ya, katanya selamat pagi Putri. Ini udah malam kali ya. Gimana artikulasinya, masih aman kah? Coba dong di rating artikulasinya berapa nih? Minus 10 apa minus 5? Plus 10 gitu ya. Aduh, udah malam-malam masih awal nih ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada Cheryl, mantap RRI Nias. Ya benar banget nih Bang Cheryl, kita dari RRI Pro 1 Nias Selatan pastinya ya. Ada 30 November sudah hadir malam hari ini juga, ada RG Irhan, ada Ronald Aldo, request dong, boleh banget ya. Kamu boleh request dengan lagu mancanegara malam hari ini ya. Dan tentunya tinggalkan di kolom komentar judul lagu dan pencipta lagunya, atau pencipta lagu dan judul lagunya. Ada Andi Jaksel menyapa, boleh request lagu, silahkan, boleh dong request lagu. Ada siapa lagi di sini bersama dengan kita? Zeta, ada 30 November dan ada Irfan juga ya. Sapa dong, iya hai Anda, agak serem nih namanya ya. Kita panggil Anda aja ya.
Iya, terima kasih sudah bergabung Anda. Ada siapa lagi di sini nih? Namanya agak unik ya memang ya. Ada Al sudah hadir bersama dengan kita malam hari ini juga. Ada Zebua juga. Ada Yantong. Ini Koyanto, selamat malam untuk Koyanto sudah hadir malam hari ini. Ada Bang Kopdar, ada Zain ya, ada Mas Zong juga, ada Bang Bago. Ada Ronald. Andi katanya lagu Korban Dong Put penyanyi Onha. Waduh, malam hari ini kita requestnya lagu mancanegara nih. Jadi teman-teman requestnya lagu mancanegara ya malam hari ini, lagu berbahasa Inggris ya. Nanti kita akan request untuk lagu-lagu bahasa Inggris kalian. Ada siapa di sini juga? Tyler sudah hadir bersama dengan kita malam hari ini. Dan ada siapa lagi di sini? Oh, ada 30 November ya. Sudah bergabung malam hari ini. Ada Lukas juga. Selamat malam untuk Lukas. Ada Sanak Huma. Selamat malam juga untuk Sanak Huma. Ada Nazar. Katanya Bobo udah malam gitu ya. Ya pengen banget ya kita turun malam, tapi malam hari ini Putri shift malam ya. Kita akan jaga bumi malam hari ini karena penyiar akan menemani pendengar dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga konfirmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Biar penyiarnya gak gabut, biar pendengar juga gak gabut ya. Yuk request dan temani penyiar, penyiar juga akan temanin kamu malam hari ini. Ada 30 November katanya selamat malam. Selamat malam juga untuk 30 November, bagaimana kabarnya malam hari ini. Ada Astan juga sudah hadir ya. Dan ada juga anak mama. Kak kerja di mana kak katanya. Hai, malam juga untuk anak mama. Kita ada di RRI Pro 1 Nia Selatan ya. Ada anak senja juga sudah menyapa. Katanya malam Put, malam juga untuk anak senja. Ya, bagaimana kabarnya? Dan ada siapa lagi di sini yang menyapa kita juga? Oh, ini ada plus 6 kg juga sudah bergabung. Oke, terima kasih untuk sapaan Anda ya. Dan nanti kita akan sapa balik lagi pendengar di malam hari ini setelah yang satu ini, karena lagunya pasti kita akan putarkan sesuai requestan pendengar malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ya, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital malam hari ini. Dengan lagu-lagu mancanegara masih kami hadirkan sampai nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk request lagu Anda berbahasa Inggris malam hari ini. Dan tentunya kita akan putarkan di Radio RRI Pro 1 Nia Selatan di frekuensi 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan ada anak senja di sini pengen request lagu To Love You More, put lagu Celine Dion. Oke, sudah dalam list kita, nanti kita putarkan. Thank you so much untuk anak senja. Kira-kira anak senja ada gak kata-kata malam hari ini? Ada request dari plus 6 kilogram, request lagu Jepang, bolehkah? Boleh aja, asal gak rumit gitu ya. Oke, ada siapa lagi di sini pengen request lagu Thailand? Oke, silakan tuliskan aja judul lagunya, semoga kita dapat. Tapi kalau misalnya kita gak dapat, mohon maaf ya, boleh lagu yang lain gitu. Oke, kita sapa dulu nih pendengar kita sebelum request lagu berikutnya nih. Dari pendengar ada anak mama, anak senja, ada Saputra Jaya, ada Yusri malam hari ini, juga ada Michael Almi, ada Julvan, Veronica Ko. Wow, ada Veronica Ko di sini ya. Selamat malam untuk Veronica, ada Nadi, ada Prosuk Nul, ada ya di Bogor Utara juga sudah hadir. Selamat malam untuk kalian semua yang sudah bergabung malam hari ini. Dan siapa lagi nih yang kita sapa malam hari ini? Ada Pros Kuno, kicau-kicau kah? Oh, kamu udah terkicau mania gitu ya. Aduh, mohon maaf nih, kita belum bisa lagu dangdut Jawa kicau mania ya, karena malam ini kita lagu mancanegara. Oke, ada siapa lagi di sini? Bareng kita juga ada, oh ini Azad ya, makasih Azad sudah hadir. Oke, ada siapa lagi yang pengen disapa juga boleh, atau kirim salam juga boleh ya. Dan dapat Anda hubungi di 0811-6883-8118. Ada siapa lagi di sini? Ada Harazaki, Erna Borjun juga sudah hadir. Ada Aris Hareva, ada Kania, ada 30 November langsung dinilai plus 10 ya. Ada aku Nia Selatan kak. Wah, anak mama juga Nia Selatan. Nia Selatan di bagian daerah mana nih kalau boleh tahu? Ada Arhi, salam dari Nunukan kak. Wah, salam juga nih dari Nunukan, terima kasih sudah hadir bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Saputra Jaya, saya dari Bangka Belitung kak. Hai, selamat malam untuk Bangka Belitung. Ini kayaknya perdana deh daerah Bangka Belitung hadir malam hari ini. Wah, terima kasih ya Saputra Jaya. Kira-kira di tempat Bangka Belitung daerahnya lagi hujan apa gimana nih? Coba komen ya. Ada Nanda Pink yang try aja deh katanya gitu ya. Oke, coba nanti kita cari ya Nanda ya, lagunya Pink ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Michael Alami, makasih udah hadir. Ada plus 6 kilogram katanya, iya nih kak, notif lainnya. Apa nih, live-nya gak pernah masuk ke aku lagi gitu ya. Oke, jangan lupa biar dapat notifnya, pencet nih live-nya di atas ya. Atau di follow kitanya, pasti nanti kamu dapat notifikasi. Ada siapa lagi di sini? Michael Alami, hai selamat malam. Selamat malam juga. Dari mana nih Michael? Ada Erza, ada Julvan, selamat malam host, selamat malam juga. Ada Chris Min ya, sudah hadir malam hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita tentunya malam hari ini. Ada siapa lagi ya pengen kita sapa, request lagu Send My Love? Boleh aja, dari siapa penyanyinya nih? Veronica kok ya. Lagi viral nih Veronica. Ada Duda ya, hai. Eh, udah live ya. Halo-halo katanya, halo-halo Bandung ya Dut ya. Selamat malam. Ada siapa lagi di sini? Anak udarakan ya Put. Oke, kita udarakan. Oh, ada kata-kata anak senja. Berarti ini yang diudarakan nih katanya. Di ujung senja, aku masih berdiri di tempat yang sama, menunggumu yang masih belum kunjung tiba. Waduh, waduh, kena banget ya lah kata-katanya malam hari. Terima kasih anak senja yang lagi nunggu seseorang ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Badi ya. Makasih Badi udah hadir. Ada Ozi Putra juga. Ada siapa nih? Makasih ya udah sapa kita juga malam hari ini. Ada Hilda, selamat malam Kak. Selamat malam juga Hilda, makasih loh sudah menyapa malam hari ini. Ada Adri Yadi juga sudah menyapa. Terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini. Tentunya Putri juga pastinya akan menemani Anda malam hari ini hingga nantinya ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun malam hari ini kita requestnya lagu mancanegara ya, sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada siapa lagi di sini? Miss No, salam kenal. Wah, salam kenal juga Wali Kota Lombok Tengah. Terima kasih Bapak Wali Kota Lombok Tengah sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Ada siapa lagi di sini? Oh, Veronica katanya dari Adele Kak, lagunya yang judulnya tadi Send My Love. Oke, nanti kita putarkan. Terima kasih yang sudah request lagunya. Dan kita putarkan dulu nih lagu yang satu ini dari Celine Dion, To Love You More. Semoga juga menghibur kita malam hari ini. Yeah.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Thank you.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Dan tentunya usai sudah kami cukupkan untuk Anda dengan lagu Mancanegara malam hari ini, tepat pukul 21.16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ke Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia tahun 2016-an. Jadi jangan lewatkan untuk request lagu Anda malam hari ini di 0811-6883-8118. Ya, tentunya mendengar lagu pop Indonesia 2016-an masih akan terus kami hadirkan hingga nantinya ke formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan menantikan requestan pendengar malam hari ini sampai nantinya untuk malam hari di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, masih di Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia tahun 2016-an. Masih

harus kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan tentunya kami akan hadirkan berikut requestan pendengar. Ada dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Kemudian ada Roni Parulian dengan lagu Sepenuh Hati juga nanti kita putarkan. Namun kita sapa dulu pendengar malam hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada bersama dengan kita Bang RJ Buah ya, sudah hadir. Ada Yustri, ada Dut, ada Veronia, dan juga ada Plus 6 kg ya. Terima kasih juga sudah hadir, ada 30 November juga. Dan kita akan putarkan untuk Anda lagu pada malam hari ini di Ruang Rindu. Jangan lewatkan untuk request lagu Anda di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ha,

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dengan lagu yang sudah kita putarkan tadi ya, dari Sawo Priyadi, Gala Bunga Matahari. Mungkinkah ya? Dan semoga juga menghibur kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah request lagunya. Sepertinya ini lagu dari Plus 6 kg ya, makasih sudah request lagunya dari Sal Priyadi malam hari ini. Selanjutnya nanti kita akan putarkan berikut dari Ari Lasso Hampa. Tapi sebelum itu kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini. Ada yang menyapa kita nih, ada Bang RJ Buah, ada Veroniako, ada Krisman, ada Yusri, ada Ri, ada Emmanuel Jo. Bang RJ Buah juga sudah hadir, Plus 6 kg juga sudah hadir ya. Oke ya, dari katanya titip salam buat mantan yang sekarang di Tangerang. Wow. Siap Ri, kamu masih ingat mantan ya. Semoga mantan ingat kamu juga. Tapi sayangnya kalau kamu ingat mantan, dia gak ingat kamu, bahaya sih itu ya. Kamu harus move on. Oke, titip salam buat mantannya udah disampaikan. Semoga mantan yang ada di Tangerang dengerin live kita ya malam hari ini. Ada Bang RJ Bo juga sudah hadir, Plus 6 kg. Katanya, oh ya, nanti kita baca ya itu ya. Oke, terima kasih semuanya malam hari ini yang ingin request lagu di Ruang Rindu boleh di 0811-6883-8118 atau juga dapat Anda request di aplikasi RRI Digital ya. Dan yang ingin sapa salam, kirim salam malam hari ini atau mungkin ada cerita gitu ya, dapat hubungi kita dan juga lewat komentar aplikasi RRI Digital. Oke, ini di Ari Lasso Hampa, semoga juga menghibur kita malam hari ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz manapun Anda berada malam hari ini. Dan usai sudah kami cukupkan untuk Anda dengan Ruang Rindu. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah request lagunya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tepatnya pukul 22:04 ya waktu Indonesia Barat. Sekarang kita hadirkan lagu hiburan malam hari ini di siaran budaya lokal lagu daerah Jawa. Akan terus kami hadirkan untuk Anda dan tentunya hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda dapat dengarkan di frekuensi 93,1 MHz dan juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Dia Selatan.

0: modal dhewe karo di motor.
1: Negara kita aman tentram.
2: Semua masalah saya kelar.
3: Sehat panjang umur.
4: Iso bantu orang-orang, Mas, seneng, Mas, di jalan, Mas.
5: Bismillah untuk buka sendiri.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital malam hari ini di pukul 22 lewat 10 menit masih dengan siaran budaya lokal lagu daerah Jawa malam hari ini. Jadi untuk pendengar yang pengen dengerin lagu daerah Jawa, Anda dapat hubungi kita di 0811-6883-8118 atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital atau mungkin yang ingin menyampaikan salam dan sapaannya juga boleh ya. Dan kita akan putarkan lagu Jawa pada malam hari ini berikut dari requestan pendengar kita. Ada Bang RJ Bua ya, pengen dengerin lagu DJ Jamput Ngamen 4 ya. Nanti kita akan juga putarkan. Kemudian ada Plus 6 Kilogram pengen dengerin lagu Guyon Waton Dalan Lianeka. Oke, nanti kita juga akan putarkan lagunya. Dan kita sapa dulu nih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama dengan RRI Pro Satonia Selatan. Di sini ada Gugu juga bertanya ya. Katanya ini lagu bebas. Bukan, ini lagu siaran budaya lokal, lagu daerah Jawa ya. Ada Madi, terima kasih sudah bergabung juga. Ada 30 November. Dan tentunya ada Bang Z juga katanya mau titip salam aja buat penyiar RR-nya Satan namanya Putri Maria Duha. Baik, terima kasih Bang Z. Nanti kita sampaikan ya sama penyiar yang namanya Putri Maria Duha. Oke, ada siapa lagi di sini malam hari ini? Ada Sinar Lati juga sudah hadir malam hari ini. Ada Destagia. Wah, diam-diam ini Destagia udah gabung, enggak ngomong ya. Selamat malam Destagia, gimana kabarnya malam hari ini? Diam-diam mulu ya. Oke, kita putarkan dulu nih lagu dari requestan Bang RJ Bua, Ngamen 4. Semoga juga menghibur kita malam hari ini.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Ih, kilo makan yang mana? No.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lu gak ganteng, bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho, bu. Tidak mau makan. Oh, susu-susu kue toh.
1: Nandur-nandur sawit kan lho, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.

0: iki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara. Bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nias Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026, dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan. Kembali kami hadir dan mengudara di ruang dengar Anda pagi hari ini pendengar. Dan pastinya akan menemani aktivitas Anda. Di pagi ini Cindy akan menemani kegiatan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dimulai di pagi hari ini pendengar, dan sebelum itu Cindy mau mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua yang udah pada bangun di pagi hari ini melakukan aktivitas seperti biasa dengan baik ya, tanpa hambatan atau kekurangan lainnya. Pendengar di pagi hari ini seperti biasa Pro 1 RRI Nia Selatan kembali hadir menemani kegiatan Anda pastinya dengan program Mutiara Pagi di mana rangkaian lagu-lagu rohani Kristen akan dihadirkan untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Menyerah bukanlah jawaban. Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah.

Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kedalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Mardalianus Wau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, kami boleh kembali dipertemukan dengan hari yang baru. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kehidupan yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menaruh kehidupan kami di atas landasan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik God's favor atau perkenanan Tuhan, yang didasari oleh 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya,

Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita berbicara perkenanan Tuhan, maka ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehidupannya atau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Ya, Dia menyatakan dirinya sebagai penolong bagi kita. Ya, Dia berkenan menolong kita. Dia bersedia menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus sendiri mendapatkan perkenanan dari Bapa. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 17, di sana dituliskan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, Yesus sendiri, Tuhan Yesus mendapat perkenanan dari Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka ada empat hal ya tentang perkenanan Tuhan yang perlu kita mengerti dan fahami. Ya, ada empat hal penting ya tentang perkenanan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat ya apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan. Ya, apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Ya, kata perkenanan ya berasal dari kata kenan atau berkenan, artinya senang, suka, setuju. Ya, kata ini juga dipakai sebagai penghormatan kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti presiden, ya, dan lain-lain. Jadi perkenanan Tuhan artinya Tuhan merasa senang, suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, artinya kita mendapat kehormatan. Kita dilayakkan karena Tuhan senang, suka, ya, setuju dengan kita. Ya, Dia berkenan atas kita. Ya, ini kalau kita berbicara tentang perkenanan yang pertama, artinya arti perkenanan Tuhan berarti Tuhan merasa senang atau suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka hal yang kedua yang penting, saudara, tentang perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan artinya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi, perkenanan Tuhan berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau hidup kita berhasil dan bermakna, jangan pernah mencari perkenanan manusia. Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan apa yang ada pada kita akan diambil dan Tuhan berikan kepada yang lain. Ya, berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah mencari perkenanan manusia. Ya. Raja Saul kehilangan jabatannya karena tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dia lebih mengindahkan manusia daripada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Roh Allah undur darinya. Dan Tuhan memilih Daud menggantikan dia menjadi Raja Israel. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 15, Saul ditolak sebagai raja. Ya. Dan di 1 Samuel pasal 16, Daud justru diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22-23, di sana dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, mengapa Saul ditolak
dan mengapa Daud dipilih Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Daud, dari 7 saudara Daud semua ditolak Tuhan. Ya, padahal postur mereka begitu gagah-gagah perkasa. Ya, ditolak Tuhan, tetapi Daud justru dipilih Tuhan. Mengapa saudara? Karena hatinya berkenan kepada Allah. Hatinya, ya. Hati Daud berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan beritahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu saudara, di ayat ke-8 dikatakan, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamai lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anak lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, dan itulah yang membuat Daud diurapi oleh Nabi Samuel, karena Tuhan memperkenankan Daud di hadapannya. Yang ketiga, hal penting tentang perkenanan Tuhan adalah bagaimana caranya agar kita mengalami perkenanan Tuhan. Ya. Untuk mengalami perkenanan Tuhan, saudara, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi anaknya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita harus menjadi anaknya, menjadi anak Allah.
dengan cara kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, sehingga dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, kita akan mendapatkan anugerah, ya. Kita diperanakan tentu bukan dari darah seperti yang dikatakan dalam ayat ini, atau dari daging, ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, ya. Kita dilahirkan kembali di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Jadi bagaimana cara kita agar mengalami perkenanan Tuhan, saudara? Hal yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Yang kedua, kita harus belajar taat melakukan perintah Bapa. Ya, dengan demikian kita akan mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Belajar taat. Yohanes pasal 14 ayat 15, ayat 21 dan 23 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudari yang saya kasihi, dua hal inilah yang akan membawa kita mengalami perkenanan Tuhan. Yakni yang pertama, kita harus menjadi anaknya, dan yang kedua, kita belajar taat. Belajar taat untuk melakukan perintah Bapa di sorga. Yesus memiliki ketaatan yang mutlak kepada Bapanya. Ya. Dimulai di sorga, mau diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan rela sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah bukti perkenanan Tuhan dalam hidup kita, betapa Dia mengasihi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, itu adalah hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga, yakni mengapa Daud dipilih, ya, karena dia diperkenankan oleh Allah. Lalu yang ketiga tadi katakan, bagaimana caranya agar kita mengalami perkenanan Tuhan melalui transformasi menjadi anak-anak Allah, dan juga melalui ketaatan kepada firman-Nya. Kita taat melakukan perintah Bapa. Berikutnya, saudara, hal yang keempat, yang terakhir, apa dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, berbicara dampak berarti ini berbicara tentang buah, berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, hal yang pertama, saudara, kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan, ya. Menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan kehidupan yang berkualitas, ya. Matius pasal 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan. Inilah dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan.
promosi, ya, sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang, promosi, ya. Karena Tuhan memberikan perkenanannya yang sejati bagi setiap pribadi yang Dia kasih. Dia berikan promosi. Wow, luar biasa. Ya, kalau Allah yang mempromosi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan semakin lagi bermakna. Itu sebabnya pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 75, ya, ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, hal yang kedua, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Ya, promosi yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir, Saudara, yang ketiga, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, dampaknya kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kehidupan kita akan berbuah. Kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan, dan terlebih lagi, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, kunci mengalami perkenanan Tuhan, yang pertama, miliki hati yang menyenangkan Bapa seperti Daud. Yesus, biar Bapa di sorga, berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang kedua, jangan seperti Saul, karena mencari perkenanan manusia, akibatnya Tuhan menolak dia dari raja, jadi raja, dan memberikannya kepada Daud. Itu sebabnya, pada pagi hari ini, mari terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita terus berharap akan anugerah dan kasih dan kesetiaannya, yang tidak pernah habis-habis itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini terus meneguhkan kita, menopang dan membawa kita ke dalam pengharapan yang baru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Engkau Allah yang menginspirasi kami, ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka, Tuhan, supaya sepanjang hari ini, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu nuansa Kristen dan juga program Mutiara Pagi kami cukupkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ini, pendengar. Dan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ini juga kita akan beralih dan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam Lintas Berita Pagi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: FOW, MOV yang dinyatakan hanya 50 orang, bahkan berlebih yang sudah mendaftar.
1: Selamat pagi pendengar. Dari puncak Ironu Gebai, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, almarhum Kopral II Numerta David Putraman Gia dimakamkan secara militer sebagai bentuk penghormatan negara. Perhatian terhadap kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak ciptakan generasi yang sehat. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Wali Kota Gunung Sitoli Soa Alauli SEMC menghadiri pelayatan di rumah duka almarhum Kopral II Anumerta David Putrawan Gea yang bertempat di Desa Fadoro, Kecamatan Gunung Sitoli Danoi sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan bela sungkawa atas wafatnya prajurit TNI yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara hari Senin yang lalu. Dalam suasana duka yang mendalam, Wali Kota Gunung Sitoli menyampaikan secara langsung ungkapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum serta memberikan dukungan moral agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Usai pelayatan di rumah duka, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi persemayaman dan pemakaman secara militer di Taman Makam Pahlawan. Prosesi berlangsung khidmat dan penuh penghormatan dihadiri oleh keluarga besar almarhum, jajaran TNI, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang turut memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Gunung Sitoli menyampaikan bahwa pemerintah Kota Gunung Sitoli turut berduka cita dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian, serta semangat patriotisme yang telah ditunjukkan almarhum selama menjalankan tugas sebagai prajurit TNI. Pada kesempatan tersebut, pihak Mandiri Taspen turut menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan tali ASI kepada keluarga almarhum sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Prosesi pemakaman militer dilaksanakan dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan negara kepada almarhum Kopral II Anumerta David Putrawan Gea atas jasa dan pengabdiannya. Upacara pemakaman dipimpin oleh pihak TNI dan diwarnai penghormatan terakhir dari rekan-rekan sesama prajurit. Pemerintah Kota Gunung Sitoli berharap semangat pengabdian dan keteladanan almarhum dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mencintai bangsa dan negara serta mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya, peraturan desa tentang perlindungan anak memiliki 5 fungsi sebagai dasar desa dalam melakukan langkah-langkah terkait perlindungan anak di wilayah masing-masing. Laporan Anover di Solo.
1: Peraturan desa tentang perlindungan anak merupakan dasar hukum yang penting dalam menjamin pemenuhan anak di lingkup desa. Secara garis besar, aturan ini memiliki 5 fungsi yang mendorong seluruh masyarakat desa dalam mewujudkan perlindungan anak di wilayah masing-masing. Hal itu diungkapkan Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawe SKM MAP, pada pelaksanaan workshop penyusunan perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang diselenggarakan belum lama ini. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh LOB Ministris bersama Mitra Kerja Wahana Visi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Yang menuturkan fungsi yang pertama adalah fungsi regulatif, di mana perdes mengatur larangan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak, perlindungan anak dari eksploitasi, mekanisme pelaporan kasus, dan kewajiban masyarakat menjaga anak.
2: Jadi contohnya, desa menetapkan aturan wajib lapor jika terjadi kekerasan terhadap anak. Ya, jadi di perdes itu nanti ditetapkan ya, kalau ada anak-anak yang mengalami kekerasan, melapornya di mana. Dan ini saya rasa sudah terbentuk ya, pelayanan pengaduan kekerasan di desa itu sudah terbentuk, yaitu PATBM, ya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ketika PATBM ini sudah terbentukkan, kemudian membuka layanan. Lalu PATBM ini kan membutuhkan anggaran, ya, misalnya kita merujuk korban ke UPTD atau ke Polres, tentu si korban sama pendamping itu membutuhkan transport.
1: Sementara itu, fungsi kedua perdes perlindungan anak adalah fungsi preventif, di mana perdes dapat mendorong upaya pencegahan melalui edukasi parenting, kampanye anti kekerasan, pengawasan lingkungan, pembentukan forum anak, dan penguatan sekolah ramah anak. Ketiga adalah fungsi responsif, di mana perdes membantu desa memiliki mekanisme penanganan kasus, layanan pengaduan, pendampingan korban, rujukan pelayanan kesehatan dan hukum, dan rehabilitasi sosial. Keempat adalah fungsi pemberdayaan, di mana perdes memperkuat partisipasi anak, kapasitas keluarga, kadar perlindungan, dan organisasi pemuda. Sedangkan fungsi yang kelima adalah fungsi penganggaran, di mana perdes menjadi dasar pengalokasian dana desa untuk kegiatan perlindungan anak, yakni seperti kegiatan forum anak, pos pelayanan pengaduan PATBM, serta pendidikan dan kesehatan anak. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala KPLP bersama Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban KASI ADM Kamtip beserta jajaran melaksanakan kontrol ke area dapur lapas kelas 2B Gunung Sitoli kemarin. Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan sekaligus langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtip di lingkungan lapas, mengingat area dapur merupakan salah satu titik vital dalam pelayanan kebutuhan makan warga binaan. Pada pelaksanaan kegiatan, petugas melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi dapur, meliputi kebersihan lingkungan, kelayakan sarana dan prasarana, kondisi peralatan memasak, hingga proses pengolahan bahan makanan. Selain memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur, jajaran juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang di area dapur untuk mencegah adanya benda terlarang maupun penyalahgunaan peralatan yang dapat mengganggu keamanan. Selain itu, Kepala KPLP dan KASI ADM Kamtip beserta jajaran juga memberikan pengarahan kepada para taping dapur agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di lingkungan lapas. Dalam arahannya, para tamping dapur juga diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di area dapur. Melalui kegiatan kontrol dan pengarahan ini, Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli terus berupaya meningkatkan pengawasan serta memperkuat deteksi dini guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Diharapkan dengan adanya hal tersebut dan pembinaan yang berkesinambungan, seluruh aktivitas di daerah atau di area dapur dapat berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar. Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Ida Rahmi Telombanua menyampaikan laporannya.
3: Pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang dilaksanakan pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A terus berlanjut. Para bidan hadir langsung menyambut masyarakat melalui konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan peserta.
4: Semua jenis kontrasepsi dilayani. Baik. Apakah itu IUD, implan, bahkan kita sudah merencanakan untuk pelaksanaan MOW dan MOP, itu nanti kita kerjasama dengan Rumah Sakit Bethesda, operasi wanita dan operasi laki-laki. Kalau targetnya itu 50 orang targetnya, tapi kita berusaha untuk mencapai lebih dari itu. Sampai saat ini sih ada antusias warga ya, banyak yang datang, bahkan MOW, MOP yang dijatakan hanya 50 orang, bahkan berlebih yang sudah mendaftar.
3: Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Harefa SKM. Saat pelayanan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Barat beberapa waktu yang lalu, di tengah suasana pelayanan yang hangat dan penuh keramahan, tampak seorang ibu muda berusia 20 tahun yang belum lama ini melahirkan anak pertama yang kini berusia sekitar 6 bulan. Dengan sabar dan penuh perhatian, para bidan mendampingi mulai dari konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhannya. Ibu muda tersebut juga menceritakan keinginannya untuk memberi jarak kehamilan berikutnya agar dapat lebih fokus menjaga kesehatan diri dan tumbuh kembang sang buah hati. Langkah sederhana itu pun mendapat dukungan penuh dari keluarga. Dari kisah sederhana ibu muda ini, pemerintah Kota Gunung Stoli berharap dapat tumbuh inspirasi bagi keluarga-keluarga muda lainnya bahwa merencanakan masa depan keluarga adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Gunung Sitoli menyambut baik peletakan batu pertama pembangunan pastoran kuasi paroki keluarga Kudus Fodo sebagai langkah positif dalam mendukung pelayanan keagamaan di tengah masyarakat. Hal ini dikemukakan Wali Kota Gunung Sitoli Soal Lauli SMC pada acara peletakan batu pertama pembangunan pastoran kuasi paroki keluarga Kudus atau KPKK Fodo yang dilaksanakan di Jalan Aloa nomor 1 Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan baru-baru ini. Wali Kota juga mengungkapkan rasa syukurnya atas bertambahnya pusat pelayanan gereja di Kota Gunung Sitoli sehingga pelayanan pastoral kepada umat dapat semakin dekat, efektif, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota berharap kiranya proses pembangunan pastoran kuasi paroki keluarga Kudus Fodo dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selesai sesuai harapan sehingga nantinya dapat digunakan untuk menunjang pelayanan pastoral kepada umat. Acara dipimpin Uskup Keuskupan Sibolga MGR Franciscus Tuaman Sasvo Sinaga yang dihadiri oleh unsur rohaniwan, panitia pembangunan, tokoh masyarakat, serta umat Katolik setempat. Turut hadir Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas PUTR, serta undangan lainnya.

0: Dengan BPD dan penghasilan tetap Kepala Desa di Nias Utara 2026 tetap mengacu PP 11 tahun 2019. Laporan Muniali Harefa.
1: Dengan PP 11 bahwa Kepala Desa itu menerima 120% dari pemenuhan.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyesuaikan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Kepala Desa pada 2026. Penyesuaian dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah, sementara penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa tidak berubah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara Arul Zaluhu mengatakan nilai penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Penghasilan tetap Kepala Desa menerima 120% dari gaji golongan 2A. Nilainya tidak mengalami perubahan. Sementara itu tunjangan BPD dan Kepala Desa mengalami penurunan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
1: Kalau silitab itu kita sesuaikan dengan PP 11 tahun 2019. Data tunjangan itu kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau silitab sama dengan tahun yang lalu, tapi kalau tunjangan itu disesuaikan sesuai dengan kemampuan karena ada efisiensi.
2: Rincian usulan tunjangan yang baru yakni Ketua BPD sebesar Rp750.000 dari sebelumnya Rp900.000. Wakil Ketua BPD sebesar Rp700.000 dari sebelumnya Rp850.000. Sekretaris BPD sebesar Rp650.000 dari Rp800.000. Serta anggota BPD Rp600.000 dari Rp750.000. Untuk kepala desa definitif maupun penjabat, tunjangan disamakan dengan ketua BPD yakni Rp750.000 dari sebelumnya Rp1.000.000. Ia berharap penyesuaian ini tidak mengurangi semangat kerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Muniri Harefa melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Almarhum Kopral II Anumerta David Putraman Gea dimakamkan secara militer sebagai bentuk penghormatan negara. Perhatian terhadap kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak ciptakan generasi yang sehat. Pendengar demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita pagi.

Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu. Everything got so. There's nothing left to

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di kampanye PPKF, di mana di kampanye PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam